0: inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,3665. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus.
8: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
9: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026. 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
9: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
10: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan industri garam. Dari sekian itu, sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
9: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara, sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
7: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
9: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik Liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karipro 3.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di

0: Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karipro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 35 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar RRI Pro 1, dan saatnya kita akan mengupdate informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026. Dan lengkapnya informasi ini akan disampaikan oleh perkirawan Rili Cerniawati, STR.
3: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Rili, silakan.
4: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perkirawan BMKG Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, tanggal 3 September 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 4 September 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 92%. Dan secara umum, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan dengan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar antara 26 hingga 54 km per jam. Dimohon untuk waspada risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Selanjutnya kami informasikan bahwa saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino. Kondisi ini dapat memperkuat musim kemarau sehingga cuaca cenderung lebih kering, curah hujan berkurang, dan angin bertiup lebih kencang di beberapa wilayah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar tetap waspada dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembukaan lahan dengan cara membakar, maupun pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani sebelum api meluas. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke Studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar RRI program masa 1 tahunnya 56 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini. Kita masih dalam kebersamaan untuk tahunnya pagi ini. Dan pendengar, informasi untuk Anda di hari ini bersumber dari rri.go.id. Dari usulan 13 tiang listrik di Kampung Bahu masih dalam proses tindak lanjut PLN. Relasinya saat ini menunggu ketersediaan material yang dibutuhkan. Hulik Manhede dalam hal RRI mengatakan permohonan pemasangan tiang telah disampaikan melalui pemerintah kampung dan surat usulan telah dikirim sejak 31 Juli 2026. Ia berharap memperoleh informasi mengenai perkembangan usulan tersebut dan informasi itu diperlukan agar dapat disampaikan kepada masyarakat yang menunggu realisasi pemasangan. Menanggapi laporan itu, Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP3 Tahuna, Edmund Sahadegi mengatakan, usulan ini setelah diteruskan dan dokumen kebutuhan material telah disampaikan kepada bagian jaringan dan konstruksi PLN UP3 Tahuna. Namun ketersediaan material menjadi kendala dalam proses realisasi, hingga saat ini material yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut belum tersedia. Dan diminta masyarakat tetap bersabar menunggu proses pemenuhan material, PLN memastikan usulan pemasangan tiang listrik masih dalam proses tindak lanjut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

Saksikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Masatu RRI Tahuna. Dan pendengar, selamat pagi semuanya. Salam jumpa kembali dalam kebersamaan untuk dialog interaktif di pagi hari ini. Dan untuk pemirsa RRI Tahuna juga selamat pagi. Senang rasanya kembali menyapa Anda. Dan untuk kali ini, seperti biasanya, kita akan bahas berbagai persoalan penting dan aktual yang berkaitan dengan pembangunan serta pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sama-sama kita cintai. Dan di kesempatan kali ini, pendengar, kita akan mengangkat satu topik yang sangat strategis, yaitu tentang penataan dan pengelolaan aset daerah. Aset daerah bukan sekedar tanah, gedung, kendaraan dinas, fasilitas umum, maupun berbagai barang milik dari pemerintah. Lebih dari itu, aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dikelola secara tertib, transparan, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penataan dan pengelolaan aset yang baik tentu akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan, kemudian optimalisasi pendapatan asli daerah, mencegah terjadinya aset yang terbengkalai, kemudian tidak tercatat, tidak termanfaatkan, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Nah, lalu bagaimana sebenarnya kondisi pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini? Apa saja persoalan yang dihadapi, bagaimana peran dari DPRD, pemerintah daerah, serta akademisi dalam mendorong tata kelola aset yang lebih baik lagi? Dan yang tidak kalah penting, pendengar, bagaimana agar aset daerah ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk membahas persoalan itu telah hadir bersama kami di pagi hari ini. Langsung saja kita sapa untuk para narasumber yang kami hormati. Yang pertama kami sapa dengan hormat Bapak Max HP Pangimangan SHMTA MPD selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi Pak Max.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak Max?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah, sangat sehat.
0: Baik, narasumber kita yang kedua ada Pak Ceri Wilondo ST, Magister Economic Development, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKD, BKPD, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Pak Londo.
2: Selamat pagi.
0: Sehat,
2: selamat
0: Pak.
2: Selamat pagi, ya. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Baik, kabar sehat.
2: Puji syukur.
0: Sehat. Baik. Dan yang menjadi narasumber kita yang ketiga, kami sapa dengan hormat Bapak Arief Yanis ST, selaku Akademisi Sangihe. Halo, selamat pagi Pak Arief.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita live melalui streaming Facebook program Satu RR Tahuna. Sebentar kami akan beri kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di pagi hari ini, Anda bisa berinteraksi di 0812-5503-8009 atau bisa melalui kolom komentar Facebook Pro Satu Tahuna. Kita juga live di YouTube RRI Tahuna Official. Baik, pernyataan saja kita bahas lanjutan untuk kebersamaan kita dalam program dialog di pagi hari ini. Kita mungkin mulai dari perspektif dari anggota dewan kita, Pak Max. Izin Pak, ketika kita berbicara tentang aset daerah, sebenarnya seberapa penting penataan kemudian pengelolaan aset ini dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat kita?
1: Baik, terima kasih atas kesempatan. Ini topik yang cukup menarik ya, karena menjadi atensi kita semua. Siap. Siapapun dia, masyarakat, pemerintah, LSM, pers, pada umumnya itu berkewajiban. Tentunya sebagaimana peran anggota DPRD di dalam Undang-Undang 23 2014 bahwa di sana ada tiga peran DPR dalam tugas fungsinya, legislasi, budgeting, dan pengawasan. Terkait dengan topik pagi ini, untuk aset daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas kerja DPRD. Nah, kami DPRD melihat bahwa satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara pemerintah dan masyarakat termasuk aset itu sendiri, maka peran DPR di sana hadir untuk melakukan pengawasan. Dia menjadi aset pada awalnya kan ada rencana, ada tata kelola perencanaan yang sifatnya bagaimana yang tidak menjadi ada. Dalam tanda kutip, seperti yang disampaikan dalam ulasan tadi bahwa barang-barang milik daerah itu ada beberapa hal seperti gedung, bangunan, fasilitas bergerak, baik fasilitas sarana laut, transportasi darat, kendaraan roda 2, roda 4 dan selanjutnya, termasuk juga kekayaan-kekayaan lainnya yang bersifat menjadi milik daerah. Nah, DPR mengambil peran penting di sana karena dalam satu kesatuan pemerintah pusat dalam hal ini, kewajiban KPK menyorot dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, termasuk bagaimana aset-aset ini tercatat di dalam akumulasi pencatatan barang milik daerah. Dan kami melihat bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang perlu kita benahi bersama, baik pemerintah daerah dan jajaran maupun fungsi kami DPRD. Seperti contoh ya, ada aset yang belum tercatat tapi diakui sebagai milik pemerintah daerah. Ada yang tercatat dan diakui sebagai milik pemerintah daerah, tapi terjadi kejanggalan tertentu di lapangan di mana dalam tanda kutip ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil hak ataupun mengalihkan perubahan bentuknya ataupun fungsi dan maksud tujuannya. Sehingga terkesan bahwa lemahnya pencatatan sebagai aset, sehingga itu menjadi sorotan KPK terhadap pemerintah daerah juga kepada DPRD dalam fungsi pengawasan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan di awal ini. Terima
0: Baik.
1: Kasih.
0: Kita ke Pak Londo. Dari perspektif untuk pengelolaan keuangan daerah, ini aset merupakan bagian penting dari neraca pemerintah daerah yang perlu dikelola secara tertib. Nah, menjadi pertanyaan kami, Pak, bisa dijelaskan kira-kira kepada masyarakat seperti apa sebenarnya untuk mekanisme penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih ideal, ya, mulai dari proses pencatatannya, inventarisasi, kemudian pengamanan hingga pemanfaatannya sendiri. Silakan Pak Londo.
4: Ya, baik Umi. Terkait dengan kata pengelolaan dan penatosan itu agak beda. Jadi seharusnya pengelolaan dan penataan. Jadi kalau kita berbicara pengelolaan aset itu adalah sebuah siklus. Siklus mulai dari perencanaan, apa yang dikatakan oleh Pak Max tadi. Perencanaan, penatausahaan itu masuk di dalamnya. Kemudian pemindah tangan, pemanfaatan sampai dengan penghapusan. Itu siklus. Nah, terkait dengan terminologi aset daerah ini, secara pengelolaan barang aset daerah itu kalau di aset itu terminologinya itu barang milik daerah, tetapi secara akuntansi pencatatan itu aset tetap. Itu yang harus kita pahami dulu. Kemudian terkait dengan siklus barang milik daerah ini, itu mulai dari perencanaan kebutuhan maupun perencanaan kebutuhan pemeliharaan. Kemudian ada juga penatausahaan, itu yang paling kita genjot di tahun ini. Jadi penatusan ini ada inventarisasi, itu yang dikatakan Umi tadi, pencatatan, kemudian pelaporan. Nah itu. Nah kemudian kita pemerintah daerah setiap 5 tahun itu sesuai ketentuan itu melakukan sensus barang milik daerah. Nah pada tahun 2023 kita melakukan sensus pertama.
0: Siap.
4: Sensus barang milik daerah yang pertama tahun 2023. Nah, itulah neraca awal pencatatan aset dalam neraca pemerintah daerah. Kemudian di 2008 seharusnya dilaksanakan sensus tapi tidak dilaksanakan. Nanti kita melaksanakan sensus lagi di tahun 2013. Nah, ini kita lakukan selama 9 bulan. 6 bulan di lapangan, 3 bulan menyusun laporan. Nah, sehingga situasi pencatatan penatausahaan pada selang waktu itu memang sangat amburadul. 2013 kita mulai meletakkan dasar, sehingga di 2014 pemeriksaan BPK dari opini disclaimer kita bisa naik satu tingkat. Itu karena dalam pemeriksaan BPK waktu itu aset daerah itu penyumbang terbesar, sekitar 60% itu penilaian terhadap aset daerah. Makanya kita di tahun 2012 dalam penatausahaan barang milik daerah itu dinyatakan tidak tertib, dan kita mendapat opini disclaimer oleh BPK RI. Kemudian di 2014 pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013 itu kita naik satu tingkat. Dan kemudian di tahun 2015 untuk laporan keuangan pemerintah daerah kita naik satu tingkat, wajar tanpa pengecualian. Nah, dari awal itu kita mulai terus membenahi, tetapi menata aset ini itu tidak segampang membalik telapak tangan. Itu persoalannya itu sangat kompleks, terutama terkait dengan aset-aset yang dicatat oleh pemerintah daerah tetapi dikuasai oleh pihak lain. Itu yang tadi dikatakan oleh Pak Max tadi. Nah, di tahun 2026 ini kita membuat suatu rencana dengan tahapan-tahapan adalah, yang pertama adalah bagaimana kita bisa semua aset daerah itu punya legalitas, terutama tanah dan bangunan, sertifikasi tanah. Jadi tanah ini kita ada 724 bidang tanah yang tercatat. Yang memiliki sertifikat itu ada 500 bidang tanah, jadi masih ada 224 bidang tanah yang masih dalam tahapan untuk kita lakukan sertifikat. Jadi di tahun ini ada sekitar 50 sertifikat yang akan kita ajukan ke BPN. Nah, diharapkan di tahun 2029 itu semua aset tanah itu tersertifikasi atas nama pemerintah daerah. Nah, kemudian terkait dengan pengamanan, itu yang saya katakan tadi bahwa pengamanan ini termasuk pengamanan hukum. Pengamanan hukum itu yang terkait dengan sertifikat tadi. Kemudian pengamanan administrasi, itu pencatatan. Kemudian pengamanan fisik. Pengamanan fisik ini artinya semua tanah atau bangunan itu harus kita pagari. Paling tidak ada patok-patok yang kita pasang kalau kita belum memiliki anggaran yang cukup. Kemudian terkait dengan bagaimana kita mencapai titik ideal suatu aset, itu artinya bahwa sudah tidak ada aset idle. Artinya tidak ada aset berlebih, dalam artian bahwa semua barang milik daerah itu termanfaatkan atau digunakan, tidak ada tumpukan-tumpukan barang rusak apa semua, atau barang yang tidak digunakan tetapi terabaikan. Itu yang dikatakan oleh Pak Max tadi. Jadi memang untuk mencapai ini, itu saya sudah katakan tadi bahwa masih panjang perjalanan kita, tetapi kita optimis kalau dukungan termasuk dukungan dari DPRD dan masyarakat, kita pasti akan mencapai titik itu. Dan memang diharapkan bahwa semua aset yang dibeli oleh pemerintah daerah itu termanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan operasional pemerintah maupun untuk manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin itu dulu, nanti berkembang setelah kita berinteraksi.
0: Baik, kita ke Pak Arief izin. Dari sisi akademisi, Pak, Bapak melihat kondisi persoalan untuk pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dari ekonomi dan penggunaannya seperti apa saat ini, Pak?
3: Baik, terima kasih atas kesempatan. Tadi jelas sekali yang disampaikan oleh Pak Maaksi, Anggota Dewan dan Perkabak, itu sangat menarik. Yang jadi catatan penting yang kita harus pahami bersama bahwa memang aset daerah itu tidak boleh dilihat dari hanya personal administrasi. Siap. Tapi dia juga dicatat sebagai barang milik daerah, aset daerah yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Persoalannya adalah semakin banyak aset daerah, maka semakin besar tanggung jawab. Dan itu akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar dalam pengelolaan dan penataan aset-aset daerah. Ini pekerjaan rumah yang sangat besar menurut saya kepada Pak Londo dan kawan-kawan. Nah, pada fakta yang kita lihat, memang ada banyak aset daerah yang saya anggap terjadi pembiaran menurut kami. Tapi mungkin itu masih dalam proses, tapi kami melihat sebagai masyarakat umum itu ada beberapa aset. Kita punya Mes Tagaroa. Saya kira Pak Max dan kawan-kawan yang lahir di tahun 70-an itu paham Mes Tagaroa. Kemudian kita punya asrama di Tondano yang sampai dengan hari ini belum jelas. Saya kira itu juga butuh perhatian dan harus serius ditangani. Kemudian betul yang disampaikan oleh Pak Max, beberapa aset daerah yang ditempati oleh orang yang tidak berhak di situ, atau yang tadinya dia tinggal di situ setelah selesai masa kerja, pensiun, beranak cucu masih di situ. Nah, ini juga harus ada penegasan dari pemerintah daerah, dalam tanda kutip, mereka itu harus keluar. Saya setuju dengan tindakan-tindakan dari bapak-bapak yang dari TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, itu tegas mereka, keluar. Kalau tidak mau keluar, ada pemaksaan, karena memang itu milik negara. Nah, kami berharap begitu. Di pemerintah daerah kan kita punya satuan polisi pamong praja. Itu merupakan ujung tombak dalam mengamankan regulasi-regulasi pemerintah daerah. Kemudian tadi sehubungan dengan aset-aset yang idle, sekira bisa dimanfaatkan juga untuk mendatangkan PAD. Kita punya mobil-mobil yang misalnya bisa digunakan untuk angkutan, bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan PAD dalam situasi kita kesulitan anggaran. Kemudian pencatatan legalitas dari aset. Beberapa hari ini saya sangat tertarik apa yang ada di postingan mengenai mobil dinas tadi. Mobil dinas surat-suratnya belum lengkap tapi sudah jalan. Dan itu diklarifikasi oleh staf khusus bahwa surat-suratnya dalam proses. Sementara undang-undang LAJE itu mengatakan tidak boleh jalan sama sekali kendaraan yang surat-suratnya belum lengkap. Kami menyarankan kalau boleh tidak usah lah pakai DL1, DL2 yang belum tercatat, tapi pakai saja plat nomor sementara dari dealer misalnya. Itu usulan supaya tidak menjadikan salah penafsiran dari masyarakat secara keseluruhan. Memang begitu saya baca itu, saya coba-coba juga buka aplikasi, Pak Kabak, menyenda ada di situ memang. Nah, tujuannya baik, tapi karena dia keluar dari koridor aturan, maka mohon maaf sasarannya pimpinan kita, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang dianggap memberikan contoh yang tidak baik. Ini kan yang tidak enak. Saya selaku masyarakat biasa, Pak Bupati juga Bupati kami, Pak Wakil Bupati kami merasa miris dengan bahasa itu. Tapi itu memang fakta dan itu seorang masyarakat yang memang kita tidak bisa menjadikan mereka musuh, itu bisa ditindaklanjuti dengan memberikan beberapa klarifikasi yang menyejukkan, tidak bisa dengan bahasa-bahasa yang kontradiktif. Saya kira sementara itu, terima kasih.
0: Ya, pendengar, kami membuka kesempatan sekali lagi untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di pagi hari ini tentang topik kita penataan dan pengelolaan aset daerah di 0812-5503-8009, atau Anda bisa tinggalkan komentar di kolom Facebook Pro 1 Tahuna. Baik, kita mungkin ke Pak Londo. Ini soal inventarisasi aset daerah, Pak. Apakah sejauh ini tidak bermasalah, terutama dalam pemenuhan hak saat aset dipindatangankan atau dihibah? Sejauh mana Pemda memberikan keamanan terhadap kepemilikan aset tersebut?
4: Baik, Umi. Terima kasih. Memang terkait dengan kalau inventarisasi kan kita berbicara pencatatan, pendataan, dan pelaporan.
0: Siap.
4: Itu inventarisasi. Tapi kalau soal yang ditanyakan oleh Umi tadi terkait dengan bagaimana pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan aset, tentunya dia berbicara pada topik pengamanan aset, bukan pada penata usahaan. Jadi terkait dengan jaminan pemerintah daerah terhadap peminatangan aset, tentunya itu sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kan nanti kalau misalnya ada hibah atau apa, itu kan ada yang dinamakan itu perjanjian hibah, dan itu semua tertuang dalam perjanjian itu. Jadi tentunya pemerintah daerah andai kata selaku pemberi hibah tentunya bertanggung jawab terhadap aset daerah yang dihibahkan. Kemudian juga terkait dengan mungkin sekaligus dengan Pak Arief tadi terkait dengan kendaraan dinas, ya Pak.
3: Yeah.
4: Ya, kendaraan dinas itu memang dalam saya berbicara dulu dari pencatatan aset. Di laporan keuangan. Jadi pengakuan aset itu ketika kita melakukan pembayaran terhadap pengadaan aset itu dia sudah mencatat. Dia sudah mencatat sebagai aset daerah. Mungkin terkait dengan operasional dari aset itu sendiri. Tentunya mungkin ada mekanisme lain dari atau ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan tentang perhubungan darat terkait dengan bagaimana itu bisa operasional, itu menurut saya itu ya itu sah-sah saja ketika kita membayar atas pembelian aset itu sudah beralih seharusnya. Terkait dengan mungkin surat-surat itu mungkin surat-surat kendaraan itu terkait mungkin itu ada mekanisme lain dari ketentuan dari Kementerian Perhubungan mungkin. Tapi paling tidak ya kita maklumi itu sebagai saran untuk kami coba mendalami soal itu. Mungkin itu.
0: Ya, Pak, kita lanjut bicara tentang penataan dan pengelolaan aset. Ini Pak Londo, kira-kira bagaimana mekanisme pengelolaan aset yang sudah tidak digunakan lagi oleh perangkat daerah tapi punya nilai ekonomi? Bagaimana?
4: Ya, jadi kembali lagi saya kecenderungan pengelolaan aset baru penataan. Bukan penataan pengelolaan aset.
3: Saya kira satu paket itu.
4: Kalau penata usahaan itu ada di dalam pengelolaan. Jadi kalau kita berbicara secara umum itu pengelolaan. Karena pengelolaan ini merupakan siklus. Siklus mulai dari perencanaan, itu yang saya katakan tadi, siklus mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan. Nah, terkait dengan aset idle ini aset berlebih, bukan artinya barang-barang yang masih bisa digunakan, bukan. Artinya berlebih ini barang yang tidak kita gunakan itu dalam kondisi rusak berat, rusak berat, atau kemudian atau kemungkinan dia hilang, itu kita anggap itu sebagai aset idle. Artinya bahwa pencatatan itu lebih besar dari yang kita manfaatkan. Jadi misalnya begini, kita mencatat satu buah komputer, mencatat 10 komputer, 5 sudah rusak, tapi catatannya 5. Nah, 5 ini yang kita anggap idle, berlebih, tidak menggambarkan kekayaan yang sesungguhnya. Artinya bahwa penggunaan dari aset-aset itu tidak maksimal. Artinya tidak kita gunakan 10, tapi hanya 5. Itu yang 5 itu yang kita anggap idle. Nah, terkait dengan perlakuan aset-aset idle ini, itu bisa kita sumbangkan atau kita jual. Kita jual itu dia butuh proses, mulai dari penilaian kemudian dilelang. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana aset ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, itulah salah satu tujuan dari bagaimana kita mengelola ini supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya bukan digunakan, memperoleh manfaat dari aset itu sendiri. Jadi kita membangun aset itu paling tidak dia bisa menciptakan nilai atau value creation. Artinya bisa menghadirkan nilai ekonomi, manfaat ekonomi, kemudian manfaat sosial bagi masyarakat. Jadi itu. Jadi memang sedang kami genjot beberapa tahapan untuk menuju ke situ. Yang pertama itu yang saya katakan tadi, bahwa kita dalam fokus untuk bagaimana aset ini punya legalitas dulu. Legalitas kepemilikan dulu. Kemudian kita akan melakukan identifikasi terhadap potensi aset yang terabaikan tadi. Jadi misalnya yang disampaikan tadi Pak Arief terkait Mesta Garwa itu, memang kita akan mengkaji. Kita mengkaji apakah itu bisa kita melakukan rehabilitasi, kemudian kita memanfaatkan dalam bentuk sewa, ataukah bisa kita jual. Nah, jadi sebagaimana tadi Umi katakan, bahwa bagaimana aset ini bisa menentangkan PAD, itu juga salah satu tujuan. Dan memang sekarang lagi menjadi suatu topik yang menarik, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, termasuk di DPRD. DPRD ini juga punya kepedulian terhadap bagaimana ini aset-aset ini bisa termanfaatkan sehingga bisa menghasilkan PAD. Menghasilkan PAD, menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan manfaat sosial. Itu tujuan dari bagaimana kita mencapai pengelolaan aset yang maksimal. Kemudian setelah kita melakukan identifikasi, kemudian kita akan melakukan kajian. Saya memberikan contoh misalnya tanah yang ada di Pelabuhan Tua. Nah, tanah yang ada di Pelabuhan Tua, mau bikin apa sih kita di sana? Nah, kami mencoba bagaimana menerapkan satu kajian yang namanya high ambitious, penggunaan tertinggi dan terbaik. high emissions. Nah, ini ada beberapa kajian. Jadi kita akan mengkaji secara fisik. Secara fisik, misalnya kalau kita membangun lahan parkir, ini kalau high emissions ini agak mirip dengan feasibility study atau studi kelayakan. Cuma kalau studi kelayakan ini itu dari belum kita miliki, tetapi kita sudah punya kajian. Jadi aset itu belum ada sama kita, tetapi kita akan mengkaji di mana kita mau bangun, misalnya puskesmas atau membangun sekolah. Tapi kalau high ambitious ini, bagaimana kita sudah punya aset, kita mengkaji bagaimana supaya dia optimal. Yang saya kasih contoh tadi, Pelabuhan Tua. Jadi misalnya kalau kita membangun lahan parkir misalnya, atau panggung hiburan, ataukah kita membangun ruang terbuka hijau. Nah, kita mengkaji lahan parkir ini secara fisik itu layak atau tidak. Kemudian dia secara legalitas, dia punya sertifikat, kemudian apakah sesuai dengan tata ruang wilayah. Kemudian yang ketiga, apakah dia bisa menghasilkan manfaat ekonomi ataukah penerimaan daerah. Nah, itu kajian-kajian itu yang akan kita coba genjot setelah tahapan tadi legalitas aset itu kita bisa selesaikan.
0: Baik, baik ya. Pak Lono, kita akan lanjutkan. Kita akan sapa dulu untuk penelpon yang sudah masuk di pagi hari ini. Ada Jonex Karel di Dumohong. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Baik, silakan Pak Jonex, apa yang mau dipertanyakan di pagi ini?
5: Ya, terima kasih atas kesempatan RRI. Saya sapa dulu, selamat pagi buat ketiga narasumber. Salam sehat. Jadi tentunya saya terima kasih juga Pak Yakan saya Arif Yanis ya, yang sudah mengangkat. Padahal memang kita lagi nunggu untuk masuk, tetapi sudah terangkat. Ya, saya mungkin agak menyambung sedikit aja ya. Saya tadi memonitor percakapan awal yang tentunya juga disampaikan oleh saudara saya Pak Max Pangimani sebagai anggota DPRD, bahwa aset yang sudah ada itu yang tercatat harusnya tidak boleh di otak atik ya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi saya oleh Kang Arif Yani, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa postingan saya by data ya, by data, dan aplikasi yang saya gunakan untuk mengunggah postingan saya adalah aplikasi resmi pemerintah. Nah, di situ dengan jelas memang aset daerah terkait kendaraan dinas DL1X ya, DL1 itu masih terdata tentunya. Kemudian kendaraan baru belum terdata. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, kalau memang ini barang aset, berarti ada pengelolaan, ada pendataan. Pendataan baru pengelolaan, itu kita ya Pak, ya Kang ya. Ya Kang Giri ya. Nah, tapi ini yang saya persoalkan. Kenapa aset daerah yang terdata dengan secara sistematis itu bisa diotak-atik oleh pemimpin daerah ya, apalagi kendaraan kendaraan XDL1 DL2 itu kan sudah menggunakan plat nomor yang lain DL25. Kita cek sama-sama, tidak terdaftar. DL26 terdaftar dengan identitas kendaraan lain. Dan yang juga yang anehnya di situ menunggak pajak selama 5 tahun. Nah, itulah yang menurut saya harus dijelaskan oleh pemerintah daerah. Kalau seperti itu belum ada pengurusan secara resmi, ya mari dong lengkapi dulu pengurusan ini. Ini kenapa saya harus menyatakan bahwa ini adalah contoh buruk kepada masyarakat. Kalau begitu, di saat ada rahasia ke depan oleh petugas lalu lintas dan menemukan hal yang sama yang terjadi pada masyarakat, masyarakat dengan gamblang dong bisa menjawab, kenapa bupati boleh, kenapa orang ini boleh, kenapa pemerintah boleh melakukan hal yang di luar, melanggar aturan. memang mekanismenya akan berbeda, tetapi kan pemerintah dalam pengelolaan aset daerah tidak boleh tumpang tinggi dengan aturan yang lain. Harusnya mekanismenya disesuaikan. Kalau aturan ini melanggar, ya nggak bisa dong. Jangan karena, oh ini aturan ini boleh, aturan sana melanggar, terus pemerintah dengan gampang bilang, oh aturan ini boleh, Pak. Itu yang saya maksudkan. Yang kedua, ini saya mau beralih terkait dengan aset daerah yang boleh dimanfaatkan sebagai PAD. Kemarin saya menjadi narasumber di topiknya itu terkait dengan parkir ya. Nah, di situ saya sempat mempertanyakan terkait dengan aset daerah yaitu Terminal Tona dan Pasar Tona. Sekarang kan Terminal Tona itu sudah ada bangunan baru, yakni Koperasi Desa Merah Putih. Ya, Koperasi Desa. Nah, yang jadi pertanyaannya, aset daerah yang sudah didirikan koperasi itu, mohon maaf, saya kemarin sempat tanya ke Kadis Perhubungan, apakah itu tidak melanggar rencana tata ruang dan rencana wilayah? Ya, yaitu kan rencana tata ruang jangka panjang ya. Apakah itu tidak melanggar? Kemudian, dalam hal pemberian aset itu, kita kok sempat dengar itu, bahwa itu sudah dihibahkan. Pertanyaannya, kapan itu dihibahkan? Dan apakah sudah ada pemenuhan rekomendasi atau surat-surat yang secara resmi terkait pemindahan aset yang bisa dilimpahkan ke Koperasi Desa Merah Putih? Saya rasa itu. Terima kasih atas kesempatannya, Riri. Terima kasih, narasumber. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Malu sama si kita kebi.
0: Baik, terima kasih juga Pak Yonex Karil Dinomohong. Mungkin langsung aja ke Pak Londo untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Yonex Karil. Silakan Pak.
4: Baik, terima kasih Pak Yonex Karel atas pertanyaan tadi. Ada dua terkait dengan kendaraan dinas Del 1 ya, yang digunakan oleh Pak Bupati. Kemudian yang kendaraan yang bergeser plat nomor, ya itu memang koreksi yang baik bagi pemerintah daerah dan kami berterima kasih. Dan ini juga nanti akan masukkan kepada pimpinan daerah, nanti akan kita bicarakan bersama. Dan mohon maaf kalau memang pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memang di satu sisi kan bisa hilaf juga. Jadi memang dengan kerendahan hati tentunya mari sama-sama kita bagaimana terus membenahi Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ke arah yang lebih baik, sehingga itu akan menantangkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian yang kedua terkait dengan bangun koperasi yang ada di
0: Terminal
4: Tona itu tidak dihibah, itu disewakan.
0: Siap.
4: Dan sementara ya, karena memang sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri itu tidak bisa dihibahkan, tetapi dilakukan sewa menyewa. Jadi nanti koperasi akan menyewa ke pemerintah daerah, dan sementara dalam penyusunan draft untuk perjanjian sewa. Mungkin itu Mbak Mi.
0: Baik, kami beri kesempatan untuk Pak Max untuk menanggapi.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung One apa yang ditanyakan. Pertama saya harus meluruskan, saya menyatakan tadi bahwa aset itu tidak dapat dipindah tangankan dalam tanda kutip sepanjang in prosedural itu proses hukum yang terjadi. Bukan berarti yang dikombain dengan kendaraan itu tidak dapat dipakai. Kalau kita bicara Undang-Undang 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, saya setuju juga. Sebelum jalan, surat-suratnya sudah abdol dulu. Ketika tidak diurus, berarti akan berurusan dengan urusan hukum. Nah, terkait dengan kendaraan dinas Pak Bupati, tadi Pak Londo sudah menyampaikan bahwa prosedurnya sudah tercatat. Proses pengadaan barang dan jasanya sampai mobil tersebut Pak Bupati dan Wakil ada di parkiran dan dapat dipakai oleh kedua pimpinan daerah. Namun ketika substansinya persoalan legal formilnya di dalam mengendarai kendaraan, memakai kendaraan itu, tentunya pemerintah daerah dari sekarang ataupun dari beberapa waktu lalu sudah melakukan langkah dan upaya ya Pak Kaban. Nah itu yang perlu kita kawal bersama. Sebaiknya lebih progres dan lebih cepat untuk didapat surat-surat itu supaya tidak menghalangi penggunaan mobil itu yang urgent yang dapat digunakan menjadi fasilitas Pak Bupati dan Wakil dalam tugas keseharian mereka di wilayah-wilayah tertentu. Nah tentunya saya mengajak buat kita semua bahwa kita akan melihat dari esensi bahwa itu urusan pemerintah daerah, bukan tidak dapat dikoreksi, silakan. Kami tidak alergi koreksi dan masukan. Justru Pak Bupati, figur muda, mereka adalah orang-orang yang welcomer terhadap koreksi dan masukan dan kritikan sekeras apapun. Saya jamin Pak Bupati tidak anti kritik. Namun di balik hal itu, kita akan melihat bahwa esensi apa yang perlu kita ejawentakan mempercepat proses itu. Dan saya sebagai Ketua Komisi 2 yang membidangi bidang transportasi dan angkutan darat, kebetulan itu ada di Komisi 2 terkait Dinas Perhubungan, kami akan mempush instansi teknis bagaimana surat secepat itu keluar dan tidak menghalangi. Kasihan kan kepala daerah diobok-obok hanya persoalan surat. Di satu sisi itu hak dia untuk melakukannya, soal pelanggarannya itu tanggung jawab dia untuk berhadapan dengan pelanggaran. Tapi konteks pengelaran apa dulu yang dilakukan oleh kepala daerah di dalam menjamin stabilitas tugasnya di tempat-tempat tertentu. Iya, kalau kita bicara kelalaian oke-oke saja, tapi kita melihat bahwa di balik kelalaian itu ada tujuan lebih besar untuk daerah ini, untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati melakukan penggunaan kendaraan itu. Dan jadi ini catatan kami sebagai legislatif akan melihat bahwa kok kenapa selambat itu, seandainya diduga betul kendaraan-kendaraan dimaksud tidak memiliki surat. Kami juga DPR akan bertanggung jawab terhadap hal itu. Iya, karena kami harus menjamin kepastian penggunaannya, kepastian pengadaan barang dan jasanya sampai selesai pengurusan surat untuk dapat digunakan. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih.
0: Baik. Pak Arief mungkin.
3: Baik, terima kasih. Jadi menurut saya kita taatlah aturan. Sederhana. Kalau memang dokumen tidak lengkap, tidak sesuai dengan aturan, jangan dulu dipakai. Oke lah, memang sudah terpenuhi prosedur kepemilikan, tapi lalu lintas itu kan punya aturan main, ada regulasi-regulasi yang harus ditaati. Ketika pemimpin tidak taat aturan, jangan marah ketika masyarakat juga mengikuti jejak pemimpin. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Winsu, posisi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu tinggal mau makan. Tinggal mau makan dia. Yang memasak itu, mulai meramu, rampa-rampa dan sebagainya itu, yang kepala bagian, asisten dan sebagainya. Nah, jangan sampai kesalahan-kesalahan yang dibawa itu justru nanti merusak nama baik Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Yeah. Ini yang harus dijaga. Sekira taatlah dengan aturan. Kan masih ada alternatif lain. Masih banyak juga kendaraan-kendaraan lain sementara ini berproses dalam pengurusan. Saya kira untuk sementara parkir saja di situ dulu, sehingga dia punya daya paksa untuk percepatan pengurusan seperti yang diminta Pak Max. Itu kalau dia diparkir misalnya, didiamkannya tidak mungkin 1 bulan 2 bulan dikasih berdiam. Itu akan menjadi daya paksa sehingga bagian-bagian ini akan melaksanakan tugas menyelesaikan persuratan-persuratan yang dibutuhkan. Karena memang imbasnya panjang. Kita kalau Pak Jalan Kong misalnya dorong tilang, kita bisa bilang lah. Pokoknya cuma kita yang ditangkap. Dan memang ini persoalan kendaraan itu, saya kira banyak kasus, banyak kendaraan bodong di sini. Orang kalau pakai aplikasi coba shooting saja. Bahkan ada oknum-oknum petugas yang memang identitasnya tidak jelas. Jadi saya kira kalau mau baku bongkar semua, nanti banyak juga yang kena imbas dari masalah ini. Dan saya salut juga, berikan apresiasi kepada Pak Kabak. Beliau dengan tulus menyampaikan bahwa ini nanti akan ada proses percepatan pengurusan, kemudian juga ditunjang oleh Pak Max selaku anggota dewan, itu luar biasa. Karena kami berharap juga selaku masyarakat, tentunya ke depan daerah ini akan semakin tertata, karena memang keberhasilan penataan aset dan pengelolaan aset itu merupakan keberhasilan daerah, pengelolaan daerah. Jadi tingkat keberhasilan daerah itu bisa dilihat dari kemampuan menata dan mengelola aset-aset yang ada. Saya kira itu.
0: Baik, izin ketika narasumber Pak Yonex Karel masuk lagi di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan Pak.
5: Ya, baik, terima kasih Wawu. Nah, saya balik lagi. Jadi mungkin tadi Pak Max menanggapi itu hanya fokus ke kendaraan yang baru ya Pak ya. Yang saya maksudkan juga terkait dengan ex kendaraan bupati dan wakil bupati yang sudah dipasangkan plat DL25 dan DL26. Itu yang saya tanya Pak. Artinya dalam hal kendaraan dinas yang masih ex itu masih aset daerah toh. Iya toh. Nah berarti dia di saat masih ada data dengan di data online masih dengan identifikasi kendaraan bahwa dia DL1. Nah itu pelanggaran itu di saat dia pasang DL25 dan DL26. Itu yang saya maksudkan di otak atik Pak. Ya. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa setelah itu di nonaktifkan kemudian dipasangi DL25, DL26 dicek di aplikasi juga tidak terdaftar. Bahkan di DL26 jangan fisik kendaraan lain dan menunggak pajak. Itu yang saya maksudkan Pak. Nah itu saja saya mau masuk. Ya, terima kasih. Kemudian terkait dengan terminal Tuna sebagai aset daerah. Terima kasih Pak Wulia.
0: Baik, terima kasih Pak Yonex. Moga silakan Pak Dewa.
1: Ya, baik, lebih diperjelas tadi oleh Bung Yonex Karel. Terima kasih. Itu menjadi catatan kami untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.

0: kita akan melihat bahwa itu yang terbaik bagi daerah. Dan saya yakin, sekali lagi saya tekankan, bahwa Bapak Bupati tidak anti kritik, tidak alergi dengan masukan dan saran kritikan. Beliau sering bicara dengan saya, beliau justru memiliki hati yang sangat terbuka dan melihat bagaimana membangun daerah ini. Terima kasih.
1: Baik, ketika narasumber kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara untuk kebersamaan kita dalam dialog interaktif. Waktu yang membatasi, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas bersama, bicara tentang penataan pengelolaan aset daerah. Tapi karena waktu yang membatasi, mungkin 1-1 menit kami berikan kesempatan untuk ketiga narasumber untuk closing statement di pagi ini. Silakan Pak Dewan.
0: Baik, terima kasih. Sangihe butuh pemimpin masa depan yang lebih baik dari hari ini. Dan hari ini Bupati dan Wakil Bupati, kami DPR, kami pemerintah bertanggung jawab amanah rakyat yang dipercayakan kepada kami. Oleh dan sebab itu, plus minus yang terjadi di daerah ini tanggung jawab kami, dan itu menjadi satu perubahan yang lebih besar, lebih baik dari hari ini untuk hari esok dan seterusnya. Terima kasih.
1: Baik, Pak Londo, monggo silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan pengolahan barang milik daerah, memang butuh waktu yang panjang. Siap. Tetapi bukan mustahil bahwa kita akan mencapai titik ideal dalam pengolahan barang, sehingga pemerintah daerah tentunya dalam pengolahan aset itu butuh dukungan dari DPRD maupun dari masyarakat, sehingga kedepannya aset daerah ini punya nilai manfaat yang cukup tinggi bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian.
1: Baik, silakan Pak Arif.
3: Baik. Keberhasilan pembangunan daerah itu dilihat dari kemampuan mengelola dan menata aset yang ada. Saya kira itu. Terima kasih.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa RRI, dari perbincangan ini kita mendapatkan satu pemahaman penting bahwa aset daerah bukan hanya angka dalam laporan keuangan, tetapi merupakan kekayaan yang harus dijaga, ditata, diamankan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Yang tidak kalah penting, masyarakat juga punya peran dan memberikan informasi, melakukan pengawasan sosial, serta memastikan bahwa aset publik benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Semoga bermanfaat dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah berbagi dalam penyampaian informasi di pagi hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang, dan tetap pastikan bersama dengan program 1 RRI Tahunan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.

0: Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

judulnya Manusia Hebat, itu berkisah dari kisahnya mama waktu dengan kakak mama

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar tahunan siang ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdaksmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, termasuk dalam menghadapi berbagai risiko di ruang digital. Perkembangan media sosial dan platform digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak. Ruang digital dimanfaatkan untuk belajar, berkomunikasi, dan berekspresi. Namun, di sisi lain juga memiliki risiko seperti perundungan cyber. Kemudian, salah satu perhatian dalam kebijakan ini adalah penggunaan gawai bagi anak di bawah usia 16 tahun. Nah, pendengar, kebijakan ini tidak hanya butuh penerapan di lingkungan sekolah, tapi juga dukungan keluarga. Orang tua dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi sekaligus mendampingi anak ketika beraktivitas di ruang digital.

0: itu apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar RRI Program 1 Tahuna masih dengan persembahan lagu dan beragam informasi yang akan hadir untuk Tahuna siang ini, temani Anda. Dan tuntas tugas saya temani hari ini, Kamis 3 September 2006. Jangan beranjak, pastikan tetap dengan Program Tahuna. Alfrinata Marinda selain akan hadir untuk temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

pendengar lagu-lagu hiburan terus menemani Anda tentunya di siang hari ini, di Tahuna Siang ini edisi 3 September 2026. Dan selain itu juga ada informasi dari rri.co.id. Di bawah kepemimpinan Bupati Sangihe Michael Tungari dan DPRD serta rombongan menemui langsung Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Republik Indonesia terkait permohonan penanganan pasca bencana yang terjadi di tahun 2026. Mulai penanganan pasca bencana gempa bumi yang merusak rumah tempat tinggal masyarakat desa pulau terluar, juga bencana hidrometeorologi, banjir, dan tanah longsor. Wandu Labesi, Kepala BPBD Sangihe kepada rri.co.id mengatakan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bergerak cepat memperjuangkan nasib warga terdampak bencana. Langkah jemput bola dipimpin langsung oleh Bupati bersama dengan jajaran eksekutif dan legislatif Sangihe menyambangi kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Jakarta. Selain itu, apresiasi juga disampaikan atas komitmen pemerintah pusat yang selama ini terus menyokong pemerintah daerah dalam menyikapi setiap masalah kebencanaan di daerah. Kita beralih ke informasi nasional, pendengar. Badan Gizi Nasional menegaskan akan mengambil tindakan tegas menyusul insiden keracunan massal menu makan bergizi gratis MBG di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Perihal ini Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumadana, mendorong Kepala SPPG Talang Angin dicopot dari jabatannya. Pergantian pimpinan SPPG Talang Angin diperlukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas peristiwa tersebut. Selain mengusulkan pencopotan Kepala SPPG, BGN juga menjatuhkan sanksi terhadap SPPG Talang Angin. SPPG tersebut dikenai penghentian operasional atau suspend dengan kategori berat selama 30 hari.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui

0: melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
1: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
0: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meissner pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
1: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
0: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facumbayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facumbayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertamanya, kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam, Kuang Do. Pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin, Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi Bidang Liga Catur Nasional Christianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imade Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama

Pendengar, 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada tanggal 31 Agustus 2026. PVMBG, Badan Geologi Kementerian ESDM memastikan erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Rita Susilawati, Kepala PVMBG Badan Geologi, menjelaskan Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. Kalau bahasa sederhananya, dapurnya itu masing-masing dan proses menuju erupsi antara satu gunung dengan gunung yang lainnya juga itu berbeda-beda. Kami tidak menemukan bukti adanya satu proses geologi yang memicu seluruh erupsi tersebut secara bersamaan di tanggal 31 Agustus. Masyarakat tidak perlu langsung mengaitkan aktivitas erupsi dengan setiap kejadian gempa bumi. Menurutnya, gempa tektonik tidak secara otomatis menyebabkan gunung api mengalami erupsi. PVMBG meminta masyarakat tetap mengikuti rekomendasi bahaya yang telah ditetapkan untuk setiap gunung api. Selain ancaman material vulkanik, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan, di mana ancaman tersebut terutama berada di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari kawasan puncak gunung.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita masih menghadirkan lagu dari daerah Sangiha, sekaligus juga menantikan program acara Magota Bacerita di edisi 3 September 2026, tentunya dari RRI Tahuna. Sebentar kita akan membahas terkait dengan topik Magota Bacerita hari ini, yaitu Sangiha Taekwondo Open Championship Bupati Sangiha Cup 2026, mengukir prestasi, membangun generasi. Sebentar kami akan bersama dengan Ketua Panitia Kejuaraan Taekwondo Bupati Sangiha Cup 2026, juga Sekretaris Pengurus Taekwondo Indonesia Sangiha.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk yang ada di Manado, Pro 4 RRI Manado, Pro 4 RRI Gorontalo, Pro 1 RRI Talaut, bahkan juga kita yang ada di Pro 1 RRI Tahuna. Kita berjumpa lagi dalam siaran berjaringan budaya Korwil 5. Dan untuk kali ini pelaksanaannya tentu dari RRI Tahuna. Olahraga pendengar RRI bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga tentang membangun disiplin, ada mental, sportivitas, serta prestasi generasi-generasi muda tentunya. Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2026. Kejuaraan ini tentunya menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga taekwondo di Sangihe, sekaligus membuka kesempatan bagi para atlet untuk menguji kemampuan dan meraih pengalaman bertanding. Seperti apa kegiatan ini pendengar RRI? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna. Yang pertama ada Bapak Jeffrey Vincenzus Tayu, SE, selaku Ketua Panitia Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Kak Jeff?
2: Ya, luar biasa. Sangat sehat.
1: Sangat sehat ya, walaupun memang kesibukan cukup padat pasti ini ya, beberapa hari terakhir ini. Tetapi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu bersama kami tentunya di siang hari ini dalam program acara Magota Bacarita. Kemudian juga yang kedua ada Sekretaris Pengurus Taekwondo Indonesia Sangihe, Insinyur Eli John Karimela, SPI, MSI, IPM, ASEANeng. Selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
1: Iya, kira kabar ini, bagaimana kabar?
3: Mapia
1: marun sema.
3: Marun
1: sema, sikit kebi. Betul sekali. Terima kasih tentunya sudah bersama kami. Selamat datang di program acara Magota Bacarita di siang hari ini. Pendengar, Anda juga bisa mengikuti siaran Magota Bacarita ini melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan YouTube RRI Tahuna Official. Langsung saja kita ke Ketua Panitia, Kak Jeff. Kami sapa Kak Jeff saja ya. Oke. Kak Jeff, apa yang sebenarnya melatar belakangi digelarnya kegiatan Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 ini?
2: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi memang latar belakang paling utama adalah pengembangan atlet, terutama di daerah yang kita cintai sendiri, Sangihe ini, karena banyak potensi dari anak-anak muda kita, baik dari tingkat pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah bekerja atau sementara mencari pekerjaan, semua ada potensi dan bakat-bakat tersimpan yang harus kita salurkan. Makanya kita buat event di daerah kita sendiri, terutama itu untuk mengembangkan dan melihat potensi ini apakah mereka betul-betul bisa atau masih tahapannya dari mana, kita harus lihat. Jadi intinya di situ, selain kita juga mengukur yang anak-anak didik kita saat ini yang sudah aktif di taekwondo, kadang kita kalau mau bertanding di luar butuh biaya yang besar. Nah, makanya tidak semua bisa ikut. Yang ada dana bisa ikut, yang tidak ada dana tapi ada potensi, mereka tidak bisa ikut karena kekurangan dana. Nah, kalau kita buat di daerah kita sendiri, otomatis biaya kan lebih kecil. Dan kita tetap bisa mengukur kemampuan dari anak-anak didik kita ini. Nah, karena ada yang bagus tapi tidak ada dana. Nah, kalau kita buat di sini, dia bagus, dia lihat, dia tampil apa betul-betul bisa atau masih, dia bisa mereview dia punya diri apa masih kurang atau sudah pas. Okay. Itu sih Dep.
1: Yang melatar belakangnya.
2: Ya.
1: Oke, kemudian apakah ini perdana ini Kak Jeff atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah dilaksanakan?
2: kalau ini memang perdana, untuk Sanghye sendiri.
1: Ya. Berarti tanggal 29 September sampai 3 Oktober 2026. 5 hari berarti ya pelaksanaannya.
2: 5 hari pelaksanaan.
1: Bertempat di mana?
2: Ya, di Gor Membara.
1: Gor Membara yang ada di Manente ya. Oke. Baik, untuk pendaftaran peserta sudah dibuka sejak kapan ini Kak Jeff?
2: Pendaftaran sudah dibuka sejak 2 minggu lalu. Kita sudah buka pendaftaran secara menyeluruh. Jadi sudah ada beberapa kontingen yang
1: mendaftar. Berakhir kapan untuk pendaftaran?
2: Biasanya berakhir 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan.
1: Baik. Jadi, 1 minggu berarti 29 kurang 6 hari lah begitu.
2: 22.
1: Ya. Oke, 22 September. Betul. Baik. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi atlet atau klub untuk mengikuti kejuaraan ini?
2: Yang pertama tentunya dari segi organisasi, kita adalah Taekwondo Indonesia, PBTI, organisasi pusat. Dan kita yang buat event ini di bawah naungan PBTI dan KONI. Jadi syarat utama dojang atau tempat latihan itu harus di bawah PBTI. Kan Taekwondo ada berapa organisasi dan kita di organisasi PBTI. Dan di bawah naungan KONI, itu syarat utama. Dan kedua, memang yang terdaftar di TI Sulawesi Utara, dan juga kita ini terbuka juga untuk TI Gorontalo dan provinsi yang terdekat macam Maluku.
1: Jadi boleh dari luar-luar daerah juga mendaftar ya?
2: Iya, provinsi, 5 provinsi terdekat kita undang.
1: Kemudian apa lagi syarat-syarat?
2: Atlet harus sudah latihan di Taekwondo, ya minimal sudah pernah ujian kenaikan tingkat. Jadi untuk sabuk putih belum bisa. Dia minimal sudah 1 kali ikut kejuaraan. 1 kali ikut ke ujian kenaikan tingkat. Jadi sudah minimal sabuk kuning. Kan kalau di Taekwondo habis sabuk putih, dia naik ke tingkatan sabuk kuning. Nah, atlet-atlet yang ikut kejuaraan, minimal dia harus sabuk kuning. Dan nantinya juga syarat utama itu kan kita juga ada pendaftaran di situ, ada pernyataan dari orang tua mengizinkan anak didik ini untuk ikut event kita di sini.
1: Kalau untuk pendaftaran berapa DP biaya?
2: Pendaftaran kita ada 2 kategori. Jadi supaya kita membuat anak-anak mentalnya juga tidak, ya maksudnya kita buat 2 kategori ini, 1 kategori pemula dan 1 prestasi. Karena kalau kita harus bisa anak yang baru latihan dan anak yang sudah sering mengikuti, sudah lama latihan dan sudah sering mengikuti. Nanti kalau kita gabung cuma 1 kategori, nanti anak yang baru latihan dia ketemu dengan yang sudah profesional, kasihan mentalnya akan jatuh. Dia mau berkembang tapi sudah kalah mental karena dapat lawan yang sudah mahir. Jadi kita pisah 2 kategori, pemula dan prestasi. Untuk pemula dia punya biaya pendaftaran Rp350.000 per atlet. Untuk prestasi Rp400.000 per atlet. Ya itu kayaknya sudah paling terendah untuk Sulawesi Utara kalau event pendaftaran dari yang kita buat sekarang ini. Karena event-event yang lain rata-rata sudah 400 ke atas.
1: Untuk pendaftaran 1 atlet.
2: Pendaftaran 1 atlet.
1: Karena tadi sudah disinggung terkait dengan PBTI, di sini juga kami sudah bersama dengan Sekretaris Pengurus Taekwondo Indonesia Sanghye. Kita sapa apa ini? Kak Eli atau?
4: Eli.
1: Oh boleh.
2: Bener Eli.
1: Bener, betul. Karena memang dosen juga di Polnustar yang bertempat di Manganito berarti ini.
4: Manganito dan Tahuna maksudnya.
1: Dua-duanya berarti Tahuna dan Manganito. Bener Eli, apa arti penting kejuaraan ini bagi perkembangan Taekwondo yang ada di Sanghye?
4: Ya, baik, terima kasih. Mengulas sedikit ya tentang sejarah berkembangnya Taekwondo di Kabupaten Kepulauan Sanghye. Itu dari tahun yang sudah di-SK-kan oleh PBTI itu dari tahun 2011-2012 sampai juga sampai sekarang. Dan masing-masing pengurus yang dipercayakan pada waktu itu dan sekarang punya program, ya salah satunya program adanya event yang spesial, dalam artian spesialnya adalah event pertandingan open turnamen yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Sanghye. Dan puji Tuhan di tahun ini bersama dengan Sabam Jeffrey, ya, selaku juga pengurus Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dipercayakan sebagai panitia, ketua panitia penyelenggara Bupati Cup untuk Taekwondo Open Tournament ini, merumuskan, ya, bagaimana memang harus ada kegiatan ini, bagaimana DP jalan keluar, kegiatan ini harus ada di Sangihe, sehingga tahun ini di tanggal 29 sampai tanggal 3 ya kita akan melaksanakan kegiatan itu. Pada prinsipnya pengurus taekwondo itu mendorong semua dojang, mendorong semua pelatih untuk bagaimana memang betul-betul ada atlet-atlet yang lahir dari Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengharumkan Kabupaten Kepulauan Sangihe lewat event-event yang ada seperti ini. Itu, Kak.
1: Baik, kemudian bagaimana kondisi pembinaan atlet Taekwondo Sangihe sampai dengan sejauh ini?
4: Ya, untuk saat ini masih terpusat pada dojang Sangihe Taekwondo Club, ya, yang dilatih oleh Sabam Nim Jeffrey, yang ada di kompleks SMA 1. Jadi semua terpusat dan sekarang sudah ada 3 dojang. Ya, satu terpusatnya ada di Tahuna, kemudian duanya di Utaurano dan juga di Peta. Jadi semua persiapan pertandingan itu semuanya ada terpusat di Tahuna. Dan kesiapan mereka memang untuk atlet Sangihe ini selama mengikuti event yang ada akhir-akhir tahun ini, atlet Sangihe itu membawa prestasi. Okay. Itu sangat jelas sekali. Ya, dari misalkan di bawah 50 atlet, ya kurang lebih 35 atlet itu mendapat medali. Artinya bahwa atlet kesiapan kita ini untuk menghadapi event yang ada di Tahuna, yang ada di Sangihe ini memang sudah siap. Gitu. Jadi kami mensupport, ya, para pelatih, Ibu Ketua juga mendorong hal itu agar supaya menjadi tuan rumah yang betul-betul siap juga sebagai tuan rumah yang siap untuk menyiapkan atlet-atlet yang dari Sangihe.
1: Oke, okay. Gitu. Kalau berbicara prestasi untuk Taekwondo Sangihe di mana saja ini, tingkat provinsi ataukah sudah sampai ke tingkat nasional ini?
4: Ya, nah, untuk atlet Sangihe selama ini sudah berjuang membawa nama baik, ya, baik di tingkat provinsi, ya, baik diselenggarakan di Manado maupun di Tondano, Tomohon dan daerah lainnya. Juga pernah sempat juga atlet kami, kontingen kami itu sudah mengikuti event-event yang diselenggarakan di luar provinsi Sulawesi Utara. Kemarin juga di Kalimantan, ya,
2: internasional, ya.
4: Itu internasional, tingkat internasional, dan juga Bali. Ya, di Bali ada
2: Jakarta,
4: ya,
2: Jakarta,
4: Jakarta juga itu ada, itu tingkat internasional. Jadi memang atlet kita memang tidak dinyatakan bahwa hanya ikut-ikutan begitu, tapi memang betul-betul kesiapan mereka itu ada. Buktinya mereka memang membawa prestasi untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, walaupun tanpa ada dana lebih, ya, karena ada supporting dari orang tua yang menyupport, sehingga biaya dan lain sebagainya untuk operasional keberangkatan maupun selama di sana, ya, supporting dari orang tua juga pun tidak lepas.
1: Oke, okay. Baik, Kak Jeff, kalau ingin ditambahkan terkait dengan prestasi yang ada di Sangihe ini.
2: Ya, baik, terima kasih. Kalau kejuaraan-kejuaraan open turnamen, ya jelas kita prestasi sudah tidak terhitung. Dari semua event yang kita ikuti, seperti yang disampaikan oleh Pak Sek tadi, kita kalau bawa 26 atlet, paling cuma satu yang tidak dapat, yang lainnya dapat medali. Dan paling banyak itu medali emas juga selama ini. Nah, kemarin juga barusan kita baru selesai, baru 2 hari saya di sini, kita bawa 7 atlet ke Tomohon, wali kota, ke seri 2. Mereka sudah seri 2, kita baru mau seri 1.
1: Seri 1, ya. Tapi mudah-mudahan ada seri 2.
2: Amin, nah, itu harapan kita ke depan. Jadi kita bawa 7 atlet, 4 medali emas, 2 perak, 1 perunggu. Ya, tidak ada yang kosong. Jadi semua terisi. Ya. Kemudian untuk Porprov Pekan Olahraga Provinsi yang terakhir kita 5 atlet taekwondo, 4 atlet menyumbang medali, satu yang tidak. Tingkat Pekan Olahraga Pelajar Nasional juga kita mengutus satu orang. Dia terbaik di Sulut di kelasnya, kan taekwondo pakai berat. Under kalau kita. Jadi dia terbaik di undernya. Dia utusan dari Sulut, membawa Sulut ke pelajar nasional, tingkat nasional, tapi masih belum berhasil karena dia
1: yang dari lengan bukan
2: dari kolongan.
1: Oh, kolongan ya, betul. Kalau dari lengan yang itu kalau tidak salah silat atau karate, betul,
2: iya,
1: di kolongan.
2: Dari kolongan yang kemudian yang tadi sudah disampaikan Pak Syek, kita juga di kejuaraan Liga Pelajar Nasional, kita kemarin membawa 3 atlet dan 3-3 juga berprestasi, 2 medali emas, 1 medali perak. Tahun lalu yang sudah sempat juga di sini kita dan yang terakhir itu kejuaraan internasional, kita 3 atlet menyumbangkan 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Itu di Kalimantan Timur waktu itu. Itu.
1: Baik. Nah, kalau untuk pendaftaran sampai sejauh ini ada berapa peserta yang sudah mendaftar?
2: Sekarang ini kurang lebih sudah ada 500 di luar dari kita. Kalau kita Sangir target 100 ini.
1: 100 atlet.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ini yang sementara ini sudah ada 500. Tambah kita 100, 600.
1: Jadi sudah ada 600 atlet yang ikut mendaftar sampai
2: iya,
1: sejauh ini.
2: Iya, yang okay. Sudah menyatakan ikut.
1: Ikut kompetisi.
2: Ya, kompetisi.
1: Oke, okay. Dari daerah mana saja atau cuma dari Sangihe?
2: Ada dari Bitung, dari Manado, dari Minut, dari Kota Mobagu.
1: Oke. Okay. Nah,
2: masih banyak juga. Biasanya kita kalau event open turnamen begini nanti mendekati terakhir itu langsung tiba-tiba 2 kali lipat dia punya banyaknya
1: pendaftar ya.
2: Iya, okay. Begitu.
1: Mudah-mudahan juga akan lebih banyak lagi ini ya yang mendaftar harap. Karena waktu masih cukup panjang juga ini, masih di tanggal 3 kemudian itu nanti tanggal 22 ditutup.
2: 29. Iya, tutupnya tanggal
1: ditutup 22. Pendaftarannya tanggal 22. Oh. Apa saja persiapan-persiapan panitia menjelang pelaksanaan pada tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2026 ini?
2: Ya, yang paling utama dari segi perizinan. Jadi kita saat ini sudah sementara mengurus, tapi secara internal dari organisasi bela diri taekwondo itu sudah ada izin resmi dari pusat sampai provinsi dan daerah. Jadi sekarang kita dari pemerintahan izin keramaian dan lain-lain semua kita rampungkan supaya tidak ada kendala masalah izin. Kedua ya perlengkapan. Perlengkapan ini ya di dalam arena ini kan kita memakai peralatan dan perlengkapan untuk pertandingan atlet yang dipakai oleh atlet ataupun wasit dan panitia. Nah, itu kita sudah siapkan juga, panitia sudah terbentuk bagus semua. Dan yang paling agak kita harus membantu kontingen yang datang ke daerah kita. Jadi kita ini memang masalah yang paling utama itu penginapan. Jadi penginapan itu kita sudah mulai rekap satu persatu dan kita sudah share ke grup-grup yang kejuaraan untuk Open Turnamen Bupati Sangihe Cup ini. Jadi kita sudah share semua penginapan yang ada di Sangihe ini, kita sudah share kapasitasnya tiap hotel, penginapan berapa kamar yang ready, satu kamar bisa tampung berapa, biayanya berapa, harganya berapa per kamar. Jadi semua hotel sudah terdata, bahkan kita juga tempat-tempat kos yang terdekat dan juga rumah-rumah kosong dari masyarakat yang siap dikontrakkan dalam waktu seminggu lah kurang lebih. Jadi melalui media ini juga, kalau melalui sini juga kalau ada masyarakat yang rumahnya di seputaran Manente yang siap dikontrakkan ya bisa hubungi kami. Karena masih terus mencari, kita antisipasi penginapan kita tidak cukup. Karena kalau kita pengalaman kami sendiri berangkat dari Sangir ikut kejuaraan di luar, kalau kita pernah bawa 40 atlet, yang berangkat itu sekitar 80 orang.
1: Karena ada orang tua ya.
2: Ada orang tua, coach dan ofisial. Jadi kita juga perhitungkan yang begitu. Dari ada yang satu dojang aja sudah menyatakan 75 atlet. Aduh, kali 2 berarti 150
1: orang.
2: Okay. Ada yang menyatakan 200 atlet. Oh, udah langsung bilang gila, luar biasa ini.
1: 400 berarti.
2: 400 minimal ya, kurang lebih begitu. Jadi kita sudah jalan ke beberapa tempat di Manente, termasuk di Taman Teletubbies juga kan ada cukup ruangan area luas. Kalau itu kan bisa menampung banyak. Cuma memang kendala tidak ada tempat tidur. Nah, itu nanti kita coba pikirkan. Yang penting kalau ada tamu dari luar, pasti kita panitia harus buat yang terbaik melayani ke mereka. Ya, walaupun jadi lawan di atas matras, tapi namanya tuan rumah, kita harus melayani.
1: Harus dengan ramah ya melayani juga.
2: Ini kan juga sebagai bentuk kepedulian kita sesama taekwondo.
1: Kalau berbicara tantangan, adakah tantangan yang tentunya dihadapi selain tentunya tempat penginapan dari venue misalnya di GOR?
2: Ya, kalau selain penginapan, venue juga memang kita tantangannya. Sebenarnya tantangannya itu cuma satu, di dana sih.
1: Oh, di dana.
2: Iya, karena putar-putar akhirnya di situ juga. Jadi dana. Kita di venue juga kita tidak ada arena yang cukup sesuai standar untuk buat kejuaraan. Kita harus sewa, kan butuh uang. Jadi kita harus sewa. Kalau beli ya kita rasa enggak usah dulu lah. Kalau beli kita sewa dulu. Kemudian segala sesuatu persiapan ini kan kita harus punya dana awal. Dan juga memang dana yang siap terpakai. Nah, itu kita dari panitia sudah jalan cari dana. Misalnya penjualan kue atau makanan. Dan juga ya proposal yang semaksimal kita bisa jalankan. Nanti juga ada penjualan-penjualan. Ya, itu yang sementara kita laksanakan. Karena itulah yang masalah terbesar di dana.
1: Dana ya, yeah. Kembali lagi ke dana berarti.
2: Ke dana.
1: Oke, kita juga akan menyapa ini Kak Jeff dan Ner Eli, teman-teman kita yang ada di Pro 4 RRI Manado, RRI Gorontalo, dan juga Pro 1 RRI Talaut. Baik, kita menuju ke Manado dulu, Pro 4 RRI Manado.
5: Iya Kak Momo.
1: Iya, selamat siang.
5: Siang juga.
1: Oke. Ini yang ada di Pro 4 RRI Manado, Tapele deng DP Pernak Pernik yang ada di apa ini?
2: Punterang.
1: DP. Penyiar pemuka Tapele deng DP Pernak Pernik di apa ini? Di mic ini. Oh, ini sudah so bagus ini. Oke, sudah palia DP muka. Kalau boleh tahu ini deng siapa Kang di Manado?
5: Dengan Nyong Risla.
1: Nyong Isla.
5: Risla.
1: Baik, Nyong Risla. Baik, Nyong Risla, kalau ada yang ingin ditanyakan, mau menyapa juga kedua narasumber kita yang ada di studio, silakan.
5: Ya, selamat siang untuk kedua narasumber.
4: Siang.
5: Ada Bapak Ferry ya.
2: Jeffrey.
1: Iya, Kak Jeffrey. Kak Jeffrey dan Ner Eli.
5: Dan Ner Eli ya.
1: Iya, betul.
5: Oke. Risla mau tanya nih untuk kedua narasumber, apakah taekwondo ini bisa membantu membentuk mental bagi generasi muda? Apalagi ikut ajang seperti ini.
1: Itu saja, Risla?
5: Iya, itu saja.
1: Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Risla ini, Mner Eli dan juga Kak Jeff ini. Apakah taekwondo atau ajang ini bisa membantu mental juga dari para atlet? Silakan, Kak Jeff dulu atau Mner Eli, silakan.
2: Oh iya, oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik dan sangat diharapkan ada yang bertanya begitu. Iya, karena memang bela diri taekwondo ini memang yang paling penting di situ, selain kita belajar bela diri, ya tentunya namanya bela diri kita pakai untuk menjaga diri. Nah, kemudian kan bisa juga kita salurkan di saat ada event kejuaraan, kita cari prestasi. Nah, selain bela diri dan prestasi, taekwondo itu memang ditekankan dia punya disiplin, mental, dan juga attitude. Ya, itu faktor-faktor penting dalam bela diri taekwondo. Nah, mental ini dengan adanya event, itulah kita melatih mental dari anak-anak didik kita. Apa dia mentalnya baik atau masih kurang, atau memang masih parah istilahnya. Nah, kalau kita nilai ukur dari dojang, dojang itu tempat latihan atau klub latihan. Nah, di dojang kan kita sudah tahu anak ini
1: karakternya ya, seperti
2: mentalnya,
1: mentalnya
2: ya,
1: mental,
2: karakter semua kita sudah tahu. Maksudnya, tapi ini kita bicara mental, mentalnya kita tahu apa dia memang orangnya hanya berani di tempat atau dia di luar pun dia bisa berani, mentalnya tetap baik. Nah, kalau kita tidak mengikuti kejuaraan atau event begini kan susah kita mengukur. Karena kalau di dojang, di tempat latihan atau di rumah, kan ketahuan anaknya itu sudah begitu memang dia. Nah, bagaimana kita mengukur mentalnya ini bisa lebih baik dengan ikut event ini? Nah, di saat dia ikut event akan kelihatan dia bertarung, bertanding itu di depan banyak orang dan dia menemukan lawan-lawan baru. Kalau di dojang tempat latihan kan sudah saling mengetahui.
1: Familiar lah ya.
2: Ah, ini oh dia kalau mau sparring tekniknya bagaimana, tendangannya begini, dia sudah paham. Tapi di saat dia main dengan orang yang belum pernah dia ketemu, di depan banyak orang, banyak supporter yang teriak-teriak, apa dia bisa atau tidak bisa? Di situlah nilai ukur mental kita. Tapi semua kita sudah latih dan siapkan. Tapi kan namanya masing-masing orang ini berbeda.
1: Masing-masing anak juga berbeda.
2: Masing-masing anak juga berbeda. Jadi kita tolak ukur di situ. Jadi dengan adanya event begini, ya pasti mentalnya itu akan terukur. Dan memang tujuan kita dengan adanya event melatih mental mereka supaya lebih baik lagi. Supaya ada event-event lebih besar, mereka lebih siap.
1: Okay.
2: Biasanya tantangan di awal itu pada saat pertama mereka turun bertanding. Itu tetap ada gugup-gugupnya, ada ya belum bertanding sudah masuk keluar toilet. Nah itulah. Ya itu kira-kira jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Menir.
4: Oke, okay, baik, terima kasih. Tidak jauh ya sama halnya dengan Pak atau Sabam Jeffrey. Tapi pada prinsipnya taekwondo itu seperti pendidikan informal. Nah, anak-anak itu dididik dari sabuk putih, masuk mendaftar dididik. Jadi di setiap dojang atau di dojang itu sendiri punya aturan-aturan yang harus diikuti oleh peserta didik. Jadi dari kedisiplinan itu dilatih, diberikan pengetahuan, diberikan ilmu bela diri, juga ditempa di situ untuk jadi punya kepercayaan diri, punya jiwa petarung, dan juga tentunya selain jiwa petarung ya harus ditunjukkan mentalnya. Betul enggak dia ini jiwa petarung? Jadi diuji mentalnya itu pada saat dia pertama itu antar mereka ya diuji. Apakah memang dilatih, dididik ini memang betul-betul punya attitude, punya disiplin dan juga mental. Jadi ketika mereka berhadapan, apakah mereka saling menghargai? Itulah filosofi taekwondo. Mereka menghargai satu sama yang lain. Kemudian juga apakah si atlet ini atau si peserta ini apakah punya mental pada saat bertarung? Jangan cuman hanya di luar saja, tapi ketika di sparring ataupun ketika mengikuti event, dia so gugup, so tidak ada tendang ataupun sudah tidak ada lagi pukulan. Ya. Jadi taekwondo itu memang pada umumnya mereka dilatih memang di tempat di dojang untuk melahirkan atlet-atlet yang punya attitude, etika dan juga punya integritas untuk menjadi atlet yang betul-betul atlet punya bermental baja.
1: Oke, okay. Baik Risla, itu jawaban dari kedua narasumber kita. Mungkin ada pertanyaan yang lain?
5: Oh iya, terakhir kamu ya. Kejuaraan ini apakah menjadi ajang mencari bibit unggul ataupun atlet-atlet baru yang ada di Sangihe?
1: Oke, apakah kejuaraan ini memunculkan atlet-atlet yang baru tentunya di Sangihe? Silakan Ner dulu, Kang Ner Eli.
4: Ya, baik. Seperti yang programnya kepengurusan yang ada, jadi harapan yang diminta kepada setiap dojang yang ada bahwa timbulkan atlet-atlet yang betul-betul yang unggul untuk mempersiapkan diri dalam event yang seperti event-event yang akan diselenggarakan di tanggal 29 sampai tanggal 3 Oktober dan juga mempersiapkan diri untuk mencari bibit unggul menghadapi Porprov. Jadi kami inginkan agar supaya ada atlet-atlet baru atau atlet yang sudah lama yang punya apa punya kemampuan untuk bisa meraih prestasi dan juga bisa membawa mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Oke, silakan ditambahkan Kak Jeff.
2: Iya, kurang lebih sama begitu. Jadi mana prinsipnya memang kita buat event ini ada beberapa anak didik kita yang ya terlihat unggul. Nah, itu yang kita akan siapkan. Di mudah-mudahan di kejuaraan ini mereka bisa tampil maksimal sehingga bisa berprestasi dan mendapatkan juara. Nanti itu kan kita bisa bina lagi lebih untuk kejuaraan-kejuaraan yang lebih besar lagi kita akan ikuti.
1: Oke. Okay. Ya. Risla.
5: Iya.
1: Itu jawaban dari kedua narasumber kita. Mungkin ada pertanyaan yang lain?
5: Cukup.
1: Oh, cukup. Baik. Oke, terima kasih tentunya dari RRI Manado, Risla, sudah bersama dengan kami di Manggota Bercerita. Kita akan on the way. Perjalanan darat ini torang ke Gorontalo dari Manado. Selamat siang yang ada di Pro 4 RRI Gorontalo. Oh, Indah.
6: Selamat siang, Memuliang.
1: Iya, ternyata Ketu Indah yang bertugas ini. Selamat siang, Indah. Bagaimana kabarnya hari ini?
6: Selamat siang juga Memulian, kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Oke. Okay. Nou Indah, silakan ke kedua narasumber kita terkait dengan topik yang kami angkat di hari ini. Mungkin dari tadi sudah menyimak penjelasan-penjelasan informasi dari kedua narasumber, bisa saja ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan.
6: Iya. Ke ini dulu kayaknya ke Pak Jeff ya,
1: yang iya, biru ketua panitia
6: yang kostumnya biru.
1: Biru betul.
6: Salam kenal Pak Jeff.
2: Ya, salam kenal juga.
6: Iya, tadi saya sudah mendengar latar belakang digelarnya apa itu Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup ya?
2: Iya.
6: Iya, jadi keren banget itu tadi Bapak Sangihe dipilih sebagai lokasi kejuaraan yang mempertemukan atlet-atlet dari berbagai daerah. Tapi kalau tadi Bapak ada bilang dang ada berharap kalau ada Gorontalo yang tacumumar nyenda ada.
1: Oh, mungkin ini Indah nya dapat dengar sto Kang tadi ada disebut tadi Indah Gorontalo Pirwa.
2: Ada.
6: Iya.
1: Harap mungkin tak lewat ya. Heeh.
6: Soalnya di sini juga lagi hektik sekali karena ada persiapan RRI Fest, Hari Radio, Bintang Radio.
1: Oh betul, ada kegiatan-kegiatan ya yang dilaksanakan.
6: Sama pasti dengan RRI Tahunan tuh. Jadi memang ini cabang-cabang pikiran. Oke Pak Jeff, ada lagi kalau memang itu Sota Cumu Gorontalo ya syukur no. Nah kalau tadi apa so disampaikan juga di kategori pertandingan itu dari usia-usia berapa kek atau di kategori bagaimana so Pak Jeff?
1: Oke, okay, mungkin boleh disampaikan Kis lagi ini dulu, Kak iya. Jeff.
2: Oke. Okay. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi
1: Indah.
2: Ya, kita juga 4 tahun di Gorontalo.
1: Nah,
2: kebetulan dulu kerja di Bank Danamon di sana. Jadi ada juga kita pe anak didik yang jadi pelatih di Gorontalo. Iya.
1: Mar bukan Imran Yahya toh? Soalnya no UPSI palingan Imran Yahya ini. Bukti Imran.
2: Ada Pinkan Gosal di dekat lapangan Taruna sana nang.
6: Iya. Patung Nani Martabone.
2: Iya, betul sekali. Jadi memang kita ini terbuka untuk 5 provinsi yang terdekat dengan Sulut. Jadi termasuk Gorontalo, ada Maluku Ternate. Undangannya juga kita sudah sampaikan melalui pengurus Taekwondo Provinsi Sulut. Mereka sudah sampaikan dan teruskan ke pengurus Provinsi Gorontalo, Taekwondo Provinsi Gorontalo. Dan juga ada beberapa dojang yang sudah saling kenal. Kita sudah sering ketemu di event. Kita juga sudah sampaikan secara langsung ke beberapa dojang yang ada di Gorontalo. Jadi memang ini terbuka untuk umum, 5 provinsi yang berdekatan dengan Sulut. Kemudian yang masalah kategori, ya tadi kita cuma secara umum sampaikan ada 2 kategori besar, yaitu untuk prestasi dan pemula. Nah, jadi kita pisahkan dua kategori secara umum dulu, prestasi dan pemula. Kemudian di dua kategori ini ada dua kategori masing-masing. Jadi ada yang namanya kyorugi. Kyorugi itu pertarungan. Ya. Kemudian ada kategori pomse, itu ada seperti seni. Ya. Nah, kalau dari pengelompokan usia kita ada namanya super prakadet. Nah, super prakadet itu kita pakai kelahiran. Jadi kelahiran tahun 2021 sampai dengan 2022 itu masuk di super prakadet. Jadi dia usia-usia 4 tahun, 5 tahun. Nah, jadi memang pra persiapan. Jadi mereka ada kejuaraannya juga. Dan ini kejuaraan yang paling seru nantinya. Iya, paling rame, paling ribut dari sporter yang ada. Karena kecil-kecil, masih kecil-kecil ini. Lucu ya. Kemudian ada prakadet A, kelahiran tahun 2019 sampai 2020. Prakadet B tahun 2017 sampai 2018. Prakadet C kelahiran tahun 2015 sampai 2016. Nah, itu rata-rata SD. Dari kelas 1 sampai kelas 6, kadang kelas 5, kelas 6 sebagian sudah masuk di kadet. Kadet itu kelahiran tahun 2012 sampai 2014. Kemudian ada junior. Junior itu 2009 sampai 2011 tahun kelahiran. Jadi di bawah 17 tahun. Nah, iya. Dan yang senior di atas 17 tahun, 2008 ke bawah. Ya, iya. Itu dari kelompok usia. Dan itu yang kita akan pertandingkan nanti.
6: Iya, makasih Pak Jeff. Momo satu lagi ke apa namanya narasumber yang menggunakan kostum coksu atau apa?
1: Lebih ke warna apa ini?
6: Army. Iya,
1: yeah. Mener Eli.
6: Iya. Iya. Beliau ini sebagai sekretaris pengurus Taekwondo.
1: Betul. Indonesia di Sangihe.
6: Indonesia Sangihe ya. Miner ya.
1: Yeah.
6: Miner. Kalau mau tanya ini boleh Kang Miner, kalau dilihat secara kasat mata itu aspek yang paling sering menjadi kelemahan dari beberapa atlet daerah di daerah situ ketika berhadapan dengan atlet dari daerah-daerah lain, dan ini perlu diperbaiki lagi, dibenahi lagi, kira-kira apa itu benar biar lebih maju atlet-atletnya.
1: Silakan.
4: Ya. Baik, terima kasih. Memang pertanyaan paling terakhir, tapi memang beban untuk mau jawab. Ya. Memang selama ini yang menjadi kekurangan apabila atlet kita itu belum maksimal, itu ada faktor. Yang pertama itu seperti yang tadi ya, percaya diri. Tingkat kepercayaannya masih belum matang ya, apalagi masih pertama, kedua. Tapi kalau sudah masuk ketiga, dia itu pasti sudah tingkat kepercayaannya luar biasa. Karena panggungnya dia sudah dapat. Karena panggung yang ada di dojang dan panggung yang ada di event, di turnamen itu beda sangat nyata. Dan kedua, ya hal yang kedua itu ada bibit unggul yang betul-betul ada di kita, tetapi ya belum disupport ya, belum disupport. Maksimal ya, dari sarana dan maupun prasarananya ya, dari alat maupun dari finansialnya. Jadi kami pun masih terbatas alat, seperti matras. Dulunya kami membawa apa namanya atlet itu, mereka bertanding, mereka mencari pengalaman cuma di lapangan maupun di tehel. Dan ketika masuk di event yang sudah menggunakan matras, itu kagetnya luar biasa. Malah kadangkala istilah orang Sulawesi Utara bilang tapalisi. Ya, karena tak kaget dengan matras. Ya, jadi itu ya faktor-faktor utama yang memang jadi catatan kami, sehingga kami pun berusaha ya untuk memaksimal mungkin untuk melengkapi sarana-prasarana yang kurang, sehingga memang betul-betul atlet kami itu ya siap dalam bertarung, dalam membawa nama baik apa namanya Kabupaten Kepulauan Sangihe, apalagi sekarang ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sungguh luar biasa ya. Makanya pada kesempatan ini saya atas nama ketua pengurus Ibu Yunita Harimisa SMH ya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Pak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe ya, Pak Bupati Michael Tungari SME yang telah memberikan dana olahraga kepada kami ya, sehingga salah satu memang dana yang betul-betul kami butuhkan pada saat event yang bergengsi ini.
6: Iya, demikian. Baik. Terima kasih Mer, terima kasih Pak Jeff.
1: Terima kasih. Iya, terima kasih juga Indah sudah bersama kami dari Gorontalo, Torong langsung ke Talaut karena mengingat Torong sudah di menit-menit akhir juga kebersamaan dalam program acara Makota Bercerita. Kita ke Talaut. Selamat siang Talaut. Aduh, Torong P. apa ini katakan Wola Angel, iya.
7: Selamat siang
1: Wola, silakan karena torong sudah di menit-menit terakhir ini ke siang Wola.
8: Iyo, jadi Gorontalo soborong itu.
1: Baik, selamat siang Wola. Pak Jeff dan Pak Eli, apa kabar?
2: Ya, baik. Selamat siang, kabar baik.
8: Baik, menjadi pertanyaan saya singkat ya Pak Jeff sama Pak Eli. Kegiatan ini apakah hanya menjadi ajang saja atau benar-benar mampu menjadikan wadah pemain atlet muda Sangihe?
1: Oke. Okay. Iya. Menjadi wadah atau memang menjadi pengembangan?
8: Cuma ajang saja kegiatan ini.
1: Silakan Kak Jeff.
2: Oke, terima kasih. Jadi memang kejuaraan ini memang kita buat yang paling utama itu seperti yang sudah kami sampaikan di awal, kita akan menampilkan atau menampakkan atlet-atlet kita yang beberapa waktu lalu belum bisa maksimal karena kejuaraannya harus dilakukan di luar. Jadi kita ada bibit-bibit unggul yang tersimpan, kita mau bawa keluar tapi karena keterbatasan dana kita tidak bisa membawa. Jadi kebanyakan kita keluar itu ada bantuan dari pemerintah tapi kan tidak mencukupi. Jadi kita kembali ke orang tua. Orang tua yang siap dana anaknya bisa berangkat. Nah, ada orang tua yang tidak siap dana, anaknya baik toh,
1: anaknya
2: bisa berprestasi tapi terkendala dana, makanya kasihan kita tidak bisa bawa. Kita juga terbatas sebagai pelatih, terbatas juga dana kita mau suka bawa tapi kita juga terbatas. Jadi kita dengan pengurus ini coba perjuangkan supaya kita buat event supaya ini atlet-atlet yang baik yang keadaan ekonominya terbatas, mereka bisa tampil di sini. Dan disitulah mereka akan tunjukkan bahwa mereka bisa. Dan menjadi perhatian kepada pengurus-pengurus yang ada, terutama di tingkat provinsi kan akan datang pengurus provinsi. Mereka kan mencari potensi bibit-bibit atlet yang baik, akan mereka tarik juga ke provinsi untuk menjadi atlet provinsi Sulut yang nantinya akan membawa nama Sulut dan juga bisa berkembang kalau mereka berprestasi. Jadi itulah maksud dari tujuan utama, selain bukan cuma sekedar event. Kita juga akan menciptakan dan menampilkan atlet-atlet yang tersimpan. Ya itu.
1: Okay. Ya itu lah Angel, ya, jawabannya. Terima kasih tentunya sudah bersama dalam program acara Makota Bercerita di siang hari ini. Terima kasih untuk perempat RRI Manado, RRI Gorontalo, dan juga RRI Talaut. Karena kita sudah di penghujung kebersamaan kita, kami juga ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir. Ada Mner Eli, kemudian juga ada Kak Jeff ini selaku pelatih dan juga pemilik dojang ini sebenarnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih atas waktu dan informasi yang tentunya dibagikan bagi kita semua. Kita berharap bersama bahwa Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 dapat berjalan dengan sukses, melahirkan semangat sportivitas serta menjadi ruang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka tentunya. Kepada para atlet, pelatih ofisial dan seluruh masyarakat Sangihe, mari kita bersama-sama untuk mendukung, menyukseskan kejuaraan yang akan berlangsung.

0: yang tadi bergabung, ada Tengkang Berah Barah yang bergabung, dan yang satu menyapa Mener sebenarnya, Mener Eli. Oke. Memberikan semangat untuk Mener Eli. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Bahkan kami prediksikan masih sampai dengan awal Februari 2027. Kemudian nanti bulan Maret baru dia menurun sampai ke kondisi normal.
2: Langkah awal dan harus diseriuskan yaitu identifikasi aset-aset daerah yang ada. Ada sekian banyak aset daerah yang menurut saya dilakukan pembiaran malah. Ada rumah dinas.
3: Inilah Warta Berita Kamis 3 September 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga awal Februari 2027.
1: Kondisi El Nino sampai saat ini masih dalam intensitas sangat kuat. Bahkan kami prediksikan masih sampai dengan awal Februari 2027.
4: Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Astrid Jessica Lasut, mengatakan kepada RRI bahwa saat ini kondisi El Nino masih berada pada intensitas yang sangat tinggi. Menurutnya, fenomena tersebut diprediksi masih bertahan hingga awal Februari 2027 dan diperkirakan kembali normal pada Maret mendatang.
1: Terkait kondisi El Nino sampai saat ini masih dalam intensitas sangat kuat. Bahkan kami prediksikan masih sampai dengan awal Februari 2027. Kemudian nanti bulan Maret baru dia menurun sampai ke kondisi normal seperti itu.
4: Sementara itu, untuk kondisi kemarau, peluang hujan di wilayah Sangihe masih rendah hingga minggu pertama Oktober 2026. BMKG juga masih melakukan analisis terkait awal musim hujan. Ia menyebut musim hujan berpotensi datang lebih lambat dari kondisi normal.
1: Untuk prediksi kemarau ini bahkan sampai dengan dasarian 1 Oktober atau minggu awal Oktober itu masih peluang hujannya dalam kategori rendah. Artinya 0 hingga paling tingginya mungkin 50 mm per bulannya. Seperti itu masih, jadi kami prediksikan memang masih dalam kondisi rendah. Dan bahkan untuk prediksi musim hujan juga masih kami analisa sampai sekarang, kemungkinan juga akan mundur dari kondisi normal.
4: Astrid menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak kemarau panjang, terutama potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan selama periode minim hujan. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Pemda Sangihe perpanjang status tanggap darurat kekeringan hingga 3 bulan ke depan.
5: Memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dalam rangka mengantisipasi dampak dari kemarau panjang ini, terutama untuk penyiapan air bersih, penyediaan air bersih, dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
6: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe harus memperpanjang status tanggap darurat dampak kekeringan yang terjadi selang beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya hanya diberlakukan selama 7 sampai 14 hari, status tanggap darurat kali ini berlangsung hingga 3 bulan ke depan, apalagi dampak kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah lebih meluas. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Sangihe Wandu Labesi saat dikonfirmasi RRI. Dijelaskan Labesi, penetapan status tanggap darurat agar ada ruang bagi pemerintah daerah dalam penanganan atau memberikan intervensi, apalagi krisis air bersih mulai dirasakan masyarakat tidak saja di wilayah kecamatan, kepulauan, namun wilayah kota Tahuna.
5: Perpanjangan status tanggap darurat kekeringan diperpanjang 3 bulan ke depan, dasar hukumnya adalah rilis yang dikeluarkan oleh BMKG di mana musim kemarau panjang ini sampai dengan awal tahun baru. Dasar ini yang melatar belakangi pemerintah daerah harus memperpanjang status kekeringan ini mengingat dampak dari musim kemarau ini sudah sangat terasa masif untuk kekurangan air bersih.
6: Dalam penanganan dampak kekeringan, pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis terus membangun koordinasi dalam distribusi air bersih bagi masyarakat. Kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan didistribusikan atau disalurkan melalui pelayanan mobil tangki kerjasama BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, serta dukungan Perumda AKU Banua. Anton Lahube melaporkan.
3: Pemda perjuangkan bantuan pasca bencana ke BNPB RI, terutama bagi masyarakat yang kehilangan rumah tempat tinggal.
7: Jadi yang prioritas pengusulan untuk penanganan rumah-rumah yang rusak dampak dari kejadian bencana tanggal 8 Juni, gempa dengan 7,7 magnitudo dan bencana hidrometeorologi ini sementara diperjuangkan oleh pemerintah pusat lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6: Di bawah kepemimpinan Bupati Sangihe Michael Tungari dan DPRD serta rombongan menemui langsung Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia terkait permohonan penanganan pasca bencana yang terjadi di tahun 2026. Mulai penanganan pasca bencana gempa bumi yang merusak rumah tempat tinggal masyarakat desa pulau terluar, juga bencana hidrometeorologi, banjir, dan tanah longsor. Kepala BPBD Sangihe Wanula Besi kepada RRI mengatakan pemerintah Kabupaten Sangihe bergerak cepat memperjuangkan nasib warga terdampak bencana. Langkah jemput bola dipimpin langsung oleh Bupati Michael Tungari, jajaran eksekutif dan legislatif Sangihe menyambangi kantor BNPB di Jakarta.
7: Beberapa hari yang lalu, Bapak Bupati bersama pimpinan DPRD, PJ Sekda dan kami selaku perangkat daerah teknis ini melakukan audiensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diterima oleh Deputi Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dan dari komunikasi ini kami bisa melihat bahwa pemerintah pusat lewat BNPB ini menerima aspirasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan selaku perangkat daerah teknis kami sementara berproses untuk pemenuhan terhadap persyaratan normatif.
6: Pada kesempatan itu, menurut Kepala BPBD, Bupati menyerahkan langsung proposal usulan bantuan baru untuk penanganan rumah warga yang rusak akibat rentetan bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter serta bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir bandang ke pemerintah pusat. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pemerintah daerah Sangihe diharapkan tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memastikan setiap aset memiliki status yang jelas, terawat, serta dimanfaatkan secara optimal, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan manfaat jangka panjang bagi daerah dan masyarakat.
2: Pemerintah daerah harus lebih serius lagi untuk melakukan pendataan.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diminta lebih serius melakukan pendataan dan pengelolaan terhadap seluruh aset daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Akademisi Sangihe Arif Janis menyusul masih ditemukannya sejumlah aset milik pemerintah daerah yang dinilai terbengkalai dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Salah satu contoh yang disoroti yakni keberadaan asrama mahasiswa Tagoroa di kawasan Kampung Ternate Manado. Aset tersebut dinilai memiliki nilai yang cukup besar apabila dihitung dengan kondisi dan harga saat ini, namun justru dibiarkan hingga kondisinya tidak terawat.
2: Pemerintah daerah harus lebih serius lagi untuk melakukan pendataan. Saya pernah lama di Manado. Ada satu lokasi seperti contoh di daerah Kampung Ternate kalau tidak salah. Itu ada salah satu asrama yang terkenal dari dulu. Asrama Tagaroa. Sama mahasiswa itu kalau dinaikkan sekarang itu puluhan miliar itu Pak, itu malah jadi sarang hantu, sementara mahasiswa kita kesulitan dalam mencari tempat menginap di sana. Nah ini kenapa tidak diberdayakan lagi?
8: Menurutnya, kondisi tersebut sangat disayangkan karena keberadaan asrama dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa asal Sangihe yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Selain asrama mahasiswa, terdapat pula aset pemerintah daerah di kawasan Tondano, Minahasa, yang dinilai mulai terabaikan dan berpotensi mengalami kerusakan apabila tidak segera ditangani. Aset tersebut merupakan hasil pembangunan pada masa pemerintahan beberapa bupati sebelumnya. Karena itu, pemerintah daerah saat ini diharapkan dapat melanjutkan dan mengoptimalkan pemanfaatannya, bukan membiarkannya terbengkalai. Jumel Johanis melaporkan.
3: Pengelolaan aset daerah dinilai menjadi salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
2: Nah, Jadi harus langkah-langkah awal dan harus diseriuskan, yaitu identifikasi aset-aset daerah yang ada.
8: Pengelolaan aset daerah dinilai menjadi salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam memastikan seluruh aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh aset daerah yang ada, baik berupa rumah dinas, kendaraan dinas, maupun aset lainnya yang selama ini dinilai belum dikelola secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Akademisi Sangiha Arif Iksan Yanis kepada RRI menyikapi pendataan dan pengelolaan aset daerah Sangiha. Menurutnya, sejumlah aset daerah bahkan disebut mengalami pembiaraan. Salah satunya rumah dinas yang awalnya diperuntukkan bagi pegawai, namun masih ditempati hingga pegawai tersebut memasuki masa pensiun, bahkan digunakan oleh anak cucu. Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah kendaraan dinas yang pemanfaatannya perlu diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
2: Jadi untuk aset daerah itu hal yang penting untuk dikelola. Ya kan? Nah, jadi harus langkah-langkah awal dan harus diseriuskan, yaitu identifikasi aset-aset daerah yang ada. Ada sekian banyak aset daerah yang menurut saya dilakukan pembiaran malah. Ada rumah dinas yang tadinya untuk pegawai, itu ditempati sampai dengan pegawai pensiun beranak cucu masih di situ. Kemudian ada juga kendaraan dinas, ya seperti itu. Kemudian ada beberapa contoh rumah-rumah dinas yang menurut saya dilakukan pembiaran rumah dinas sampai dia rusak. Ini kan kerugian. Di satu sisi ada beberapa pegawai atau pejabat yang masih belum ada rumah, membutuhkan rumah dia sewa. Sementara di sisi lain ada aset pemerintah daerah berupa rumah dinas yang tidak ada isinya.
8: Arif Janis menjelaskan, pendataan aset daerah juga dinilai berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai. Fasilitas seperti rumah dinas dan kendaraan dinas dapat menjadi bagian dari dukungan pemerintah kepada pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu, pengelolaan aset daerah perlu dilakukan secara serius, mulai dari pendataan dan identifikasi, penertiban, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga memastikan aset tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe menjelaskan tuntutan ganti rugi atau TGR dalam pengelolaan dana desa dilakukan sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan setelah proses pemeriksaan dan laporan selesai.
9: Untuk data tersebut, kami tidak bisa sampaikan jumlah kampungnya atau berapa besarannya. Memang ada beberapa kasus, tapi tergantung dari rentan nilai.
4: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe menjelaskan, tuntutan ganti rugi atau TGR menjadi salah satu langkah penyelesaian apabila dalam pemeriksaan pengelolaan dana desa ditemukan adanya kerugian keuangan. PLT Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Sangihe Junch N. Parera mengatakan kepada RRI, TGR dilakukan setelah proses pemeriksaan dan laporan selesai dengan besaran pengembalian disesuaikan berdasarkan nilai kerugian yang ditemukan.
9: Jadi TGR ini pengembalian berupa keuangan yang berada di dalam tahapan penyelesaian laporan. Ketika laporan sudah final ditandatangani oleh inspektur, jika ada nilai kerugian, uang yang harus disetor, kami akan melakukan tindak lanjut penyetoran. Sekali lagi, penyetoran tersebut apabila inspektorat daerah rekomendasikan untuk dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan waktu di saat pemeriksaan, sehingga tujuan dari pembelanjaan itu dapat terwujud.
4: Sementara terkait dugaan markup maupun kegiatan fiktif dalam pengelolaan dana desa, inspektorat menyebut penanganan ke ranah hukum dilakukan apabila terdapat permintaan dari aparat penegak hukum. Jones juga mengakui terdapat kasus di tingkat kampung, namun pihaknya belum dapat memastikan jumlah kampung yang dimaksud.
9: Bahwa untuk ke ranah hukum tentunya dia berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum. Di inspektorat daerah ada dua tahapan yang biasanya dilakukan, diminta oleh aparat penegak hukum, yaitu audit investigasi dan audit perhitungan kerugian negara. Untuk data tersebut, kami tidak bisa sampaikan jumlah kampungnya atau berapa besarannya. Memang ada beberapa kasus, tapi tergantung dari rentan nilai.
4: Inspektorat terus melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa, terutama apabila ditemukan indikasi kerugian yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Di Podium Perkasa melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga awal Februari 2027. Pemerintah daerah Sangihe diminta tidak hanya melakukan pendataan, sebaliknya memastikan setiap aset memiliki status yang jelas, terawat, serta dimanfaatkan secara optimal. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ya, selamat siang pendengar RRI, khususnya dalam program acara Pro Dangdut, pencinta dan penggemar Pro Dangdut. Selamat sore untuk Anda semua, siang menjelang sore. Kita saat ini membuka kesempatan untuk Anda bergabung dalam program acara Pro Dangdut untuk request lagu maupun juga kirim-kirim salam. Sudah ada yang bergabung, halo selamat siang.
1: Selamat siang, jalan sore.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Dengan siapa di mana?
1: Orang lama.
0: Orang lama? Om Aca atau?
1: Iya.
0: Oke. Om Aca, silakan Oma.
1: Yang Waulian ini kan?
0: Iya, betul sekali Waulian yang bergabung.
1: Sama-sama. Untuk Waulian. Selamat bertugas. Tetap semangat.
0: Terima kasih. Amin.
1: Lanjut. Di sampai dua ada Mama Babu, Adik Aja, Bapak Yamper, di Tolong Gambari Adik-adik Aja, Mama Adik Api, Risa, Usus, Linda, Guntur, Mama Dede, sama Atang Nol jadi menganggung Merona. Terakhir untuk semua penggemar Pro Dangdut dalam kabatan selalu lagu Goyang Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang, oke okay. Terima kasih Om Aca sudah bergabung. Selamat siang.
1: Terima kasih
0: Om Aca di KB2. Selanjutnya ada Ucup di Upel. Selamat siang Ucup.
2: Selamat siang kakak.
0: Aduh, memang Ucup. Ucup, kalau Om Aca tadi dapet lagu Goyang Nasi Padang, kalau Ucup apa?
3: Apa dapet judul itu? Yang sedang-sedang saja itu. Yang... Iya tidak cantik mah.
0: Iya.
3: Yang sedang-sedang saja, Ste.
0: Iya, ada di lagu itu. Yang sedang-sedang saja di judul.
3: Oh, itu aja.
0: Oh, begitu. Yang ya. Sedang.
3: Wow, salam je. Sama buat rompe. Momo Lian yang lagi tugas, selamat siang menjelang sore ya. Selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus. Selalu diberkat ya bersama keluarga di rumah. Harapan sehat. Terlalu diberkati.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut musalam buat Oma Aca yang barusan turun.
0: Oma.
3: Selamat sore. Ada Mak Wawo juga di alamat yang sama. Papa Jamper. Ada semua terampe bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Tabut sana eh. Anda mau dapat sebut satu persatu. Pokoknya di bagian tahuna, tamako, mangan itu.
0: Sebungkus.
3: Tabukan tengah. Pokoknya bungkus satu kali, jo, yang ada di luar daerah. Mm-mm. Tentunya semua ada baik-baik kabar, jo, eh. Mm-mm. Oh, kurang bawa begitu, jo, eh. Ucup semua turun berbagi dengan yang lain.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat siang. Ada Ucup di Upal. Ke telepon biasa dulu, halo selamat siang.
4: Halo selamat siang, Awu Lian.
0: Iya, dengan siapa ini? Semangat sekali.
4: Halo,
0: Awu. Awu Miss?
4: Sekali.
0: Awu Miss Tibira, silakan Awu.
4: Awu Lian, dapet lagu selamat tinggal kebetulan.
0: Oke, okay, ada ini dapet lagu.
4: Kirim dia pertama koran ke Awu Lian. Lagi selamat bertugas, untuk lalu sampai akhir penyiaran dan tambah cantik.
0: Makasih banyak. Selamat siang juga, terima kasih Awu Miss Dibira. Kita ke dari Pak ini, Mama Faizan, halo.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul sekali Mama Faizan, silakan.
5: Kak, DP lagu Pahami, lagu cipta bukan untukku.
0: Boleh diulangi DP lagu?
5: Divahani, kau tercipta bukan untukku.
0: Kok for siapa dan kesian Mbak Faizan? Kau tercipta bukan untukku. Oke, nanti mau lihat cari ya.
5: Iya kak.
0: Kirim.
5: Kirim salam Jo, pertama buat kalian yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Iya.
5: Terus kirim salam Jo, ada Ucup di Upel, Kak Nisa di Moronge, terus ada Kak Nova, Mama De Afik, Mama Nadil, Mama Ungke, Papa Ari, Boy di Tabut, terus ada Mama Riswat di Biru, terus ada Bapak Pandi, terus ada Ungke, Mairona, dan terakhir per semua Jo pendengar acara Prodandut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Ada DP lagu kak?
0: Nah kalau untuk lagu Divahani kau tercipta untukku itu versi live, jadi mungkin ada lagu yang lain Mak Faizan, bukan rekaman asli ini live ini. Ada lagu yang lain Mak Faizan?
5: Iya kak.
0: DP lagu ada yang lain?
5: Bella Nova juga, tiada yang lain.
0: Bella Nova?
5: Tiada yang lain.
0: Tiada yang lain, Kang.
5: Iya kak.
0: Tunggu mau cari dulu ya, Mak Faizan. Yang adanya di sini Nela Karisma, kalau tiada yang lain. Atunya enggak? Via Fallen featuring
5: Nela aja kak, Nela Karisma.
0: Nela Karisma aja?
5: Oke. Okay. Iya.
0: Baik.
5: Itu juga, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung Mama Faizan di Dari Pak, karena di sini so ada 4 lagu yang harus kita dengarkan. Jadi kita pending dulu untuk penelpon yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Sesi yang pertama ini kita akan dengarkan lagu-lagu request dari Oma Aca tadi di KB2. Terus juga ada Ucup di Upel, Miss Dibira, Mama Faizan di Tabukan Utara.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Baik, sudah ada yang bergabung di Prodangdut. Selamat sore, Prodangdut. Halo.
1: Halo, selamat sore, Prodangdut. Prodangdut adalah kita.
0: Ya, Boy di Tabut.
1: Iya, Bu. Bu, di Pelagu.
0: Iya, Boy agak jauh sedikit dari radio monitor. Iya, supaya ada feedback, ya. Di Pelagu apa?
1: Di Pelagu, jangan kau tuduh aku. Dari Mansur S.
0: Jangan kau tuduh aku. Oke, kong kita mau kirim ke
1: Yap, silakan. Pertama-tama mungkin buat Waulianya lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai hari penyiaran.
0: Makasih.
1: Lanjut, di Birma sini ada Sakira bersama Apriani yang lagi santai. Terus ada Jul bersama Aslima, ada Bapak Udo, Bapak Pandi di Beha, Mama Opora yang di Mala. Terus ada Opa Bilgis bersama Pak Yanis Dinaha, ada Nisa, Mama Opo Ardi, Winda bersama Pak Guntur yang lagi berada di Meronge, ada Mama Faizan di Daripa, ada Mama Nadir, Mari Afif, Mama Ungke di Tola, terus ada Ucup di Upel. Bu, DP Lagu ada?
0: Ada DP Lagu.
1: Dan terakhir buat pendengar penggemar Prodangdut mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Okay. Itu dia, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Boy, Boy di Tabukan Utara. Lanjut terus kita ke menelpon. Halo. Iya. Waalaikumsalam, Mairona.
2: Iya, Mbak Lia.
0: Oke, okay, Mairona di Medan, silakan.
2: Kabar sehat.
0: Mairona?
2: Ya, itu lagu darinya Vita Alfia, Mbak. Apa teringat selalu?
0: Vita Alfia judulnya?
2: Iya, teringat selalu dari Vita Alfia.
0: Teringat selalu. Apa yang diingat ini? Kenangan?
2: Ya.
0: Oke, Mairona silahkan kirim-kirim. Mairona. Halo, Mairona.
2: Ya.
0: Iya, silahkan kirim-kirim.
2: Kirimnya pertama banyak Mbak Lian. Kita. Kerjanya Lika, ada Rui. Ya, ini sama aja namanya. Kita wow, aku harus buat Korei. Ya, tidaknya Lastri. Semuanya sama, karena kita tidak perlu dalam saya ini.
0: Oke, Mairona untuk lagu Vita Alfia tadi, teringat selalu.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ya. Yang adanya di sini Vita Alfia selalu rindu, sementara untuk teringat selalu Vivi Octavia.
2: Yang
0: Vivi,
2: ya itu aja lah, Vivi Octavia.
0: Vivi Octavia ya, oke.
2: Okay.
0: Terima kasih sudah bergabung, Mairona. Mairona di Medan. Lagunya Vivi Octavia teringat selalu. Sementara untuk lagu yang direquest oleh Boy di Tabukan Utara, jangan kau tuduh aku, dari Mansur S. Halo, Prodangdut.
3: Halo, selamat sore, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul.
3: Dengan nama Opo Riswat ini.
0: Mama Opo Riswat, silakan Opo.
3: Apa kabar ini?
0: Kabar baik, kabar sehat. Mudah-mudahan juga Mama Opo Riswat dalam keadaan yang sama.
3: Sehat-sehat, cuma airnya
0: tidak
3: sehat
0: ini. Oh, tidak ada air di Biru?
3: Tidak ada ini.
0: Oh, kok bagaimana dengan Mama Opo P, aktivitas sehari-hari yang menggunakan air?
3: Ya, kalau di Biru masih ada, jadi dari Biru mana.
0: Oke, okay. Ini air gunung Mama Opo atau air PDAM begitu?
3: Iya, air gunung dorang yang demis punya.
0: Oke.
3: Okay. Iya.
0: Kalau Mama Opo Riswat pakai air gunung?
3: Iya.
0: Oke, okay. Yang di Birman tadi yang mau minta akang air?
3: Dari gunung dorang. Kalau orang air pribadi mau untuk krim.
0: Oke, okay, baik. Iya. Tapi kalau untuk minum dan semuanya?
3: Iya, air gunung.
0: Air gunung dari tetangga tadi, Kang, masih bolehlah untuk dipakai, Kang, sehari-hari berarti mau apa?
3: Boleh.
0: Oke, okay. Silakan mau apa? DP lagu aja dulu.
3: ABC
0: Dina Mariana.
3: Iya. Sementara bikin roti nih kok.
0: Oh begitu. Persiapan apa ini? Atau for minum-minum sore?
3: Oh iya.
0: Oke. Silakan kirim.
3: Sama buat tahu dia menerima tugas, selamat tugas, selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Kirim jo buat Pak Ucup, buat Pak Ari. Ada Mirona, terima kasih. Yang sama-sama jauh ke Tinta Prodanis masih sudah berada. Dapat salam dari Mama Puri Tuan.
0: Siap.
3: Oke, begitu jauh. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Dari Biru tadi ada Mama Opo Riswat. Oh, kalau di Biru juga sudah agak sulit ya untuk akses air ini, air bersih. Kalau Mama Opo Riswat memang ada air sendiri, tetapi sok kering saat ini karena di tengah musim kemarau ini yang terjadi karena fenomena El Nino. Kemudian untuk keperluan sehari-hari menggunakan air tetangga, air dari gunung. Ya, biasanya kalau air dari gunung memang bertahan, sama seperti dengan Momolian P, keadaan juga di wilayah Tabukan Utara air gunung masih aman. Tetapi kalau Kuala so mulai kering. Jadi paling banyak di Kuala bukan DP air tapi DP batu-batu yang paling banyak. Di beberapa tempat juga sama dengan Mama Opo Riswat, memang agak sulit untuk akses air bersih. Dan kalaupun Mama Opo Riswat memonitor, kalau memang di tetangga juga so mulai habis DP air, boleh hubungi Perumda Akia Ubanua ya, atau PDAM setempat untuk akses air bersih nanti akan disuplai ke tempatnya Mama Opo Riswat. Karena di beberapa tempat juga seperti di bagian Tahuna atau juga di tempat-tempat yang lain ada suplai dari PDAM dibantu BPBD, kemudian juga Dinas PUPR untuk air bersih, karena memang so agak sulit juga air bersih di wilayah Sangi. Hanya tidak semua, tetapi ada di beberapa tempat termonitor melalui program acara Halo RRI dan juga informasi dari Warta Berita Lintas Nusa Utara. Oke, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu di sore hari ini. Selamat sore yang sudah request Boy Ditabut, Mairona Medan, dan Mama Opo Riswat di Biru.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Iya, pendengar 29 menit lepas dari pukul 15 dan saat ini di Pro Dangdut sudah ada yang bergabung melalui WA. Selamat sore. Pro Dangdut, halo, selamat sore. Iya. Dengan Mama Nadi.
1: Mama Nadi ditolak.
0: Mama Nadi ditolak. Silakan Mak Nadi.
1: Tuh ada Mama di Paisan.
0: Mak Nadi sebelum kirim-kirim, karena ini jaringan kurang bagus, kurang stabil, lagu judul dulu Mak Nadi. Supaya biar sota putus, marso ada di pilih lagu. Halo Mak Nadi.
1: Mak buah gula.
0: Gula-gula dari Elvi Sukaisi.
1: Apa kak?
0: DP lagu gula-gula dari Elvi Sukaisi.
1: Buang air gula.
0: Oh, buang air gula. Mau lihat kira itu gula-gula.
1: Ada apa lagu kak?
0: Tunggu mau cari dulu ya. Mama Nadi kirim-kirim aja dulu.
1: Sudah dong tadi kak.
0: Oh, soalnya nambah kirim lanjut. Soalnya tadi putus-putus ya, konsumnya. Nggak dapat dengar kalau ada kirim kayaknya anda.
1: Ada kak.
0: Oh, sudah berarti aman ya. Oke, ada ini DP lagu.
1: Oh itu Joka, Ma sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore Mama Nadi ditolak. Oke, kita langsung saja ke penelpon berikut. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, betul sekali. Dengan siapa?
2: Dengan Irman.
0: Irman, Irman di Parigi Montong.
2: Iya.
0: Silakan Irman.
2: Lagunya Roma Irama, Awet Muda.
0: Awet Muda. Sama ya, seperti Roma. Irman. Awet ya, Muda.
2: Iya, Awet Muda judulnya dari Roma Irama.
0: Oh iya, ada lagunya ini.
2: Iya, menyapa sedikit ya.
0: Silakan.
2: Buatnya Momolian ya, yang lagi siaran. Selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan semua ya tadi ya, salam kompak. Serta untuk semua sahabat saja, pencinta Irama Dangdut dimanapun berada, salam kompak dan salam Pro Dangdut. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih.

0: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Mama Iti.
1: Ya.
0: Kalau sudah tahu begini berarti punya lain ini Mama Iti.
1: Selamat malam, kirim juga selamat
0: malam.
1: Selamat bertiga. Sampai akhir penyarang.
0: Oke.
1: Terus. Nah, kirim jo di lorong ada Winda, ada kawin dari sama Pak Guntur, ada Mama Suhardi, ya dia yang buala, ada Bapak Hari, ada Lawonus, dan malah Wika Bidua, Pak Pandi, Boy, Airona, Astri, Mama Pore, semua ada aku, dan semua-semua aja mungkin percobaan di mana saja berada dalam proses bersahabat yang selalu.
0: Iya.
1: Selalu dari Ratu Sikumbang terlambat sudah.
0: Terlambat sudah dari Ratu Sikumbang. Oke.
1: Okay. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih juga Mama Iti di Bukide Timur. Oke. Okay. Memang sangat senang ya kalau ada yang bergabung dari pulau-pulau. Mungkin yang ada di seputarannya Mama Iti di pulau-pulau yang lain ya. Ini Mama Lian yang tidak terlalu mengerti pulau-pulau di samping-samping Bukide Timur ini. Tapi yang pasti kalau di sana bisa memonitor siaran kami, mudah-mudahan juga bisa ikut bergabung di, seperti di Tinakareng ya, atau bisa saja dari Matutuang, Kawaluso, Marore, atau yang ada di Bagang-Bagang di perairan Sangiha. Untuk penjaga-penjaga Bagang yang biasanya bergabung, silakan juga ikut bergabung di kesempatan siar kali ini 3 September 2026 dalam program acara Pro Dangdut hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Kali ini ada 3 lagu untuk Anda. Terlambat sudah Ratu Sikumbang, terus juga ada Awet Muda, Roma Irama, Jangan Buang Air Gula, lagu-lagunya untuk Mama Nadi, Irman, dan Maiti. Serta semua pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami di sore hari ini.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: Sesi yang terakhir untuk Pro Dangdut di edisi kali ini, karena nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti beranda Asta Cita Nasional langsung dari Programa 1 RRI Jakarta. Oke, kita sapa penelpon lagi. Selamat sore, halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut dengan
1: Mama Ungke ini, Kak.
0: Mama Ungke, silakan.
1: Yang pertama aja buat Kak lagi yang bertugas. Game juga ada Mama Nadil, Mama Faisan di Timbelang, Boy, Pak Pandi, Kak Udo, Panisa, Boy, Ungke. Kak, masih boleh minta lagu, Kak?
0: Lagu apa? Lagu apa?
1: Halo?
0: Ya, lagu apa ini, Mama Ungke?
1: Itu Bella Agustin, Kak. Happy Birthday, Kak.
0: Bella Agustin, ini lagu apa ini? Bella Agustin yang adanya di sini, kalau Bella Agustin ada
1: Bella Agustin kayak menyanyi.
0: Gelang sipaku gelang, jangan cintai aku lagi. Oh iya, ada ini. Itu Jo?
1: Apa, Kak?
0: Itu Jo, ada di lagu
1: ini. Itu Jo, Kak.
0: Terima kasih sudah bergabung.
1: Terima kasih, Kak. Selamat sore.
0: Selamat sore. Baik, pendengar RRI, karena kita saat ini sudah di menit ke-51, lepas dari pukul 15, sementara lagu yang direquest tadi oleh Mama Ungke cukup panjang durasinya, jadi kami tutup line telepon 08 1255 03 8009. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung. Yang belum bisa bergabung bisa mencoba kembali pada kesempatan siar besok hari di jam yang sama, mulai pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: RRI di menit ke-5 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar RRI, kami akan hadir untuk Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional langsung dari Programa 1 RRI Jakarta.
1: Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
2: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
3: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
2: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
3: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
2: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
3: Ya, artinya petani tidak harus memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik, dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
2: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
3: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme, dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
2: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
3: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
2: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
3: Baik, sama-sama.
1: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
4: Miranda Astacita.
5: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap recikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker. Nah, itu.
1: Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa enggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan enggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah. Iya.
1: Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunnya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucuk palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin di peralihan dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan? Itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar Sanggar Tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

Pendengar, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna. Setelah tadi kita mengikuti Beranda Asta Cita Nasional dari Program Masa 1 RRI Jakarta. Satu lagu kami hadirkan, setelah itu pada pukul 17 Anda bisa mengikuti informasi Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ta Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini Kamis 3 September 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Informasi pertama dari RRI Manado. Setelah buron hampir 2 tahun mantan Bupati Minahasa VAP alias Foni tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ditangkap tim tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Mimika, Papua.
1: VAP alias Foni mantan Bupati Minahasa Utara berhasil diamankan tim tabur Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara di Mimika, Papua setelah 2 tahun buron. Foni masuk dalam daftar pencarian orang setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan perluasan Rumah Sakit Umum Daerah Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020. Asintel Kejati Sulut Eri Yudianto menjelaskan tersangka VAP alias Foni dilakukan tindakan paksa penangkapan karena tidak pernah mengindahkan 3 kali pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik Kejati Sulut.
2: Jadi dalam perkara pengadaan tanah rumah sakit. Nah, nanti selebihnya terkait dengan perkara ini materinya nanti di
3: Pak, penangkapannya di mana, Pak?
2: Jadi pada hari Rabu, hari Jumat ya, kita melakukan tracking terhadap tersangka berada di Jakarta. Namun dari hasil tracking kita, yang bersangkutan bergerak ke Mimika. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Setelah itu kita melakukan tracking kembali, yang bersangkutan ada acara di sana dan positif tersangka ada di sana, kita lakukan pengamanan dan kita bawa pulang ke sini.
4: Itu berapa lama, Pak, jadi DPO?
2: Sekitar 1 tahun yang lalu lah.
1: Setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan, mantan Bupati Minahasa Utara VAP alias Foni yang telah memakai rompi merah muda digiring menuju kendaraan tahanan Kejati Sulut untuk dititipkan ke rumah tahanan negara Rutan Malendeng Manado. Roy Pesak melaporkan.
0: Dari RRI Manado kita menuju ke RRI Gorontalo. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 meramaikan pawai kendaraan hias islami yang digelar Sri Kandi Jagadesa bersama DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APETNAS Kabupaten Gorontalo.
5: Pawai kendaraan hias islami menyemarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Kabupaten Gorontalo kemarin. Kegiatan yang digagas Sri Kandi Jagadesa bersama DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APETNAS Kabupaten Gorontalo itu mengusung tema APETNAS dan Sri Kandi Jagadesa Bersolawat. Lebih dari 100 kendaraan roda 4 dan sekitar 200 kendaraan roda 2 ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Iring-iringan peserta dilepas langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur dari lapangan karya Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, menuju titik akhir di Pakayatuer Limboto. Peserta pawai datang dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah OPD, perusahaan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, puskesmas, satuan pendidikan, majelis taklim, hingga Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Ketua DPC APETNAS Kabupaten Gorontalo Hari Suparto Tome berharap kegiatan ini bisa membawa semangat dan memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam membangun Kabupaten Gorontalo ke depan.
6: Semangat ini yang menjadi bagian kita, modal kita untuk membangun Kabupaten Gorontalo dengan mengedepankan misi Bupati Sofyan Puhi dan Pak Tony Yunus terkait membangun sumber daya manusia yang beragama, unggul, berbudaya, dan kompetitif.
5: Tingginya antusias masyarakat menyaksikan langsung iring-iringan peserta pawai tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, serta memperkuat semangat kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
7: Pawai Maulud Nabi begitu meriah. Dan kebetulan ini diikuti oleh hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo, di mana antusias masyarakat cukup

0: ramai, semua pada ikut dan semua kecamatan ikut.
1: Jadi tujuan dari poin apa, Pak?
0: Jadi tujuan poin ini menumbuhkan rasa keislaman kita.
2: Pawai kendaraan hias Islami didorong menjadi agenda rutin tahunan DPC APETNAS bersama Sri Kandi Jagadesa Kabupaten Gorontalo pada setiap peringatan Maulid Nabi. Namun, keputusan tersebut masih akan dibahas bersama jajaran APETNAS sebelum dikomunikasikan bersama pemerintah daerah. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Kita beralih ke RRI Tahuna. Perubahan APBD tahun anggaran 2026 dibahas bersama legislatif dan eksekutif Sangiha.
5: Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menyetujui rancangan peraturan daerah Ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026, namun dengan sejumlah catatan strategis yang menjadi perhatian eksekutif. Mulai dari masalah optimalisasi pendapatan asli daerah, pelayanan publik yang lebih baik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, penggunaan anggaran pembiayaan program harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Denny Roy Tampi, saat memimpin rapat tersebut mengatakan, pemandangan umum praksi merupakan tahapan pembahasan setelah penyampaian ranperda dan nota keuangan perubahan APBD 2026 oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari. Tahapan pembahasan setelah pemandangan umum praksi dilanjutkan ke tambahan penjelasan oleh pihak eksekutif.
6: Tangan keempat fraksi tadi, maka terdapat pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan atas pengajuan ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami meminta kepada pejabat sekretaris daerah untuk dapat menyiapkan jawaban, tanggapan, dan penjelasan yang komprehensif terhadap keseluruhan pandangan umum fraksi yang dijadwalkan pelaksanaannya pada hari ini, Selasa, tanggal 1 September 2026, pukul 14.00 WIB.
5: Pada forum rapat paripurna tersebut, empat fraksi masing-masing Partai Perindo, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengharapkan penggunaan anggaran pada perubahan APBD dilakukan secara proporsional yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Rapat tersebut dihadiri ketiga pimpinan dewan dan anggota DPRD, pejabat sekretaris daerah, pimpinan perangkat daerah, dan unit kerja di lingkungan Pemda Sangihe. Anton Lahoube melaporkan.
4: Informasi terakhir dari RRI Talaut. KP2KP Talaut tanamkan kesadaran pajak sejak dini melalui pajak bertutur.
7: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Talaut menggelar kegiatan pajak bertutur di SMP Negeri 4 Pelungwane, Desa Kiama, Kecamatan Melungwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini diikuti secara daring oleh peserta didik dan tenaga pendidik di SMP Negeri 4 Melungwane. Kepala KP2KP Talaut Rustanto mengatakan, pajak bertutur merupakan upaya pemerintah memberikan edukasi sekaligus menanamkan pemahaman dan kesadaran perpajakan kepada generasi muda sejak dini.
8: Melalui program pajak bertutur ini, kami ingin menanamkan pemahaman sejak dini tentang pentingnya kesadaran pajak. Adik-adik sekalian, sebagai generasi penerus bangsa, adalah harapan masa depan bangsa Indonesia.
7: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Melungwane, Gritche Budihang, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, pajak bertutur menjadi wadah edukasi yang bermanfaat bagi guru dan peserta didik.
9: Kegiatan ini barangkali juga dimaksudkan untuk mengedukasi kita sebagai guru maupun sebagai peserta didik tentang perpajakan.
7: Alexandro Loso, salah satu peserta, mengaku bersyukur dapat mengikuti kegiatan tersebut karena memperoleh banyak pengetahuan mengenai pajak.
10: Dari kegiatan ini saya tahu jika membayar pajak itu sangat berguna untuk negara kita Indonesia. Dan ke depan saya sebagai generasi muda, jika sudah wajib pajak, saya akan membayar pajak rutin.
7: Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, fungsi dan pengelolaan APBN, sumber penerimaan negara, serta pengenalan lebih mendalam mengenai pajak. Kegiatan pajak bertutur juga semakin meriah dengan berbagai atraksi yang diperagakan oleh peserta didik di SMP Negeri 4 Melongwane. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saat ini kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami sembari menanti dikumandangkan azan maghrib di tanggal 3 September 2026 pada pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah.

0: ayat-ayat Al-Quran adalah pelembut hati, penggetar jiwa, penggelora semangat, yang mendampingi kebenaran, yang berisi kebenaran, yang membela kebenaran, adalah bagian nikmat dari Allah untuk menggelorakan rasa dan semangat kita. Ruhiyah yang kuat dan dalam, yang selalu menghiasi tiap tutur kata dengan kebenaran, dan Allah yang menjadi tujuan.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: rasa adalah bagian nikmat yang besar dari Allah yang bisa menghidupkan suasana hati, menggelorakan semangat, meneduhkan jiwa. Rasa yang indah, rasa penuh kelembutan adalah rasa yang membuat kita bisa merasakan kehangatan dan keagungan Allah.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malam telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar RRI, satu lagu kami hadirkan untuk melengkapi kebersamaan dalam lagu-lagu bernuansa islami di edisi siar hari ini 3 September 2026. Kami hadirkan lagu dari Ebit Bit A featuring Umay Syahab dengan Happy Family. Bersama dengan ini pula saya Alfrina Tamarindang pamit, dan untuk Tahuna malam ini Anda akan ditemani oleh Herlinta Kasihayeng. Terima kasih untuk semua kebersamaan Anda dan selamat malam.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

tanah. Halo Indonesia. Suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh, membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya Tony Jo Martin, Master Trainer dari HR Excellence Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah Anda, obat sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman prasejarah, sekitar 60 ribu tahun yang lalu, manusia purba sudah memanfaatkan tanaman liar sebagai bahan penyembuh luka dan penyakit. Namun, penggunaan obat mulai tercatat lebih jelas pada peradaban kuno seperti Mesir, Tiongkok, dan India sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno misalnya, sudah menuliskan resep obat dalam papirus medis menggunakan bahan seperti madu, minyak, dan tumbuhan herbal. Di Tiongkok, pengobatan herbal berkembang melalui catatan kuno yang memuat ratusan jenis tanaman obat. Sementara di India, sistem Ayurveda memperkenalkan konsep keseimbangan tubuh sebagai dasar kesehatan. Perkembangan besar terjadi di Yunani kuno ketika Hipokrates memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam dunia pengobatan. Dari perjalanan panjang inilah, obat berkembang dari ramuan tradisional hingga menjadi ilmu farmasi modern yang kita kenal saat

Pendengar RRI, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM RI Helvi Yuni Morasa mengapresiasi kolaborasi Radio Republik Indonesia RRI dan Gerakan Ekonomi Kreatif GECRAF dalam mempertemukan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi untuk membuka peluang besar pasar. Helvi mengatakan kolaborasi tersebut memiliki arti strategis karena dapat memperluas koneksi dan akses pasar bagi pelaku usaha. Menurut Helvi, sinergi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk mendorong UMKM Indonesia semakin siap menghadapi persaingan termasuk di pasar global. Ia mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi dan memenuhi standar serta membangun kemitraan untuk memperkuat daya saing. Sementara itu pendengar, informasi lain, Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai meminta RUU perampasan aset dirumuskan secara proporsional dengan menjunjung prinsip negara hukum dan HAM. Ia menegaskan perlindungan hak masyarakat harus menjadi perhatian utama agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan. Pigai menegaskan pembentukan regulasi harus mempertimbangkan potensi penyalahgunaan kewenangan agar tidak merugikan masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana. Ia meminta ketentuan perampasan aset dirumuskan secara terukur sehingga kewenangan negara tetap melindungi hak masyarakat.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.
2: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
3: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar, kita ikuti selanjutnya cerita dalam drama radio hari ini dengan judul drama Sepeda Tua Ayah dari RRI Ranai.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak

0: Udin pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
1: Ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
2: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
1: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
3: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
1: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Eh, belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Nduk. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa, yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang

0: mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini, saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
1: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong mbak tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau. Ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta joko itu gelang. Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Hu Ara.

Tahu ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cek.

Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, sebelum kita bergabung dengan Pro3 Jakarta dalam penyampaian warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menggunakan base money untuk memantau likuiditas sistem keuangan. Menurutnya, indikator tersebut dinilai lebih mampu menggambarkan kondisi likuiditas secara menyeluruh. Purbaya mengatakan pemerintah tidak lagi menggunakan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL / DPK. Ia menilai indikator tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kondisi likuiditas perbankan yang sebenarnya. Informasi lain, pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan Forum Koordinasi Komunikasi Kebijakan memiliki posisi yang strategis. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Bakohumas di Jakarta, Selasa 1 September 2026.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah. Bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan.

0: Основную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
4: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
3: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
4: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
3: Развивается торговля, она растет.
4: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
3: В прошлом году свыше 12% плюс.
4: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
3: Работает совместная комиссия в этом плане.
4: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
3: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
4: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Международных площадках везде.
5: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
6: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
7: Kualitas udara di bandara ya, artinya dari PM 2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
6: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak

0: omset.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
3: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
4: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
3: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
4: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
5: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
4: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
6: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
7: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
8: Ketiganya tidak berdiri sendiri.
0: Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
7: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
8: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
7: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
6: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
7: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
9: Between Indonesia and Malaysia, including
11: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
9: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
10: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
12: Trying to make sure that how
13: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
10: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
14: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
15: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
14: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
15: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
16: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
15: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
17: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
15: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
18: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya hama penyakit dalam negeri.
19: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
20: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
18: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas peralatan 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang itu ya. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2022 masuk, tidak masalah langsung di tahun itu tidak nampak ya akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barang-barang dari itu karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali menghilangkan wabah itu ya. Baik dengan vaksinasi ya dengan ya upaya-upaya yang lain termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan gitu. Dengan masuk penyakit maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
19: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
21: Dan beberapa di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
19: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
22: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yeremia Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya kemarin yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
1: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang kaki aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita. Jadi ketika lebih akhir.
22: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya untuk edisi siar kita di hari ini, pendengar, Kamis tanggal 3 September 2026, lagu-lagu bernuansa islami akan hadir ke ruang dengar Anda mengisi program acara Mimbar Agama Islam.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Ya, mendengar lagu-lagu bernuansa Islami kan, kami hadirkan satu lagu paling terakhir untuk saat ini sebelum kita beralih ke program acara seni tradisional dan budaya di malam ini. Lagu dari The Massive dan Shakira yang dirilis tahun 2019.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, pendengar RRI, dalam sajian seni tradisional dan budaya, informasi dari RRI Sampang, tradisi meminang dalam budaya Madura kaya akan simbolisme yang mendalam, mencerminkan etika tinggi dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan menjelaskan bahwa setiap tahap dalam proses lamaran tidak disampaikan secara vulgar, melainkan dibungkus lewat bahasa simbolik dan kiasan halus atau bahasa kiasan. Komunikasi tersirat ini berfungsi untuk menjaga perasaan kedua belah pihak serta memastikan proses penyatuan dua keluarga besar dapat berjalan dengan harmonis. Prosesi awal biasanya dimulai dengan tahap ngangene atau nengui, yaitu kunjungan informal dari perwakilan keluarga pria untuk memantau situasi calon mempelai wanita, dan tahap penjajakan ini utusan dari pihak pria akan menggunakan kalimat kiasan seperti menanyakan apakah bunga di kebun sudah ada yang memetik atau memiliki. Kemudian pihak keluarga wanita pun akan membalas dengan simbolisme serupa untuk menunjukkan apakah putri mereka masih bebas atau sudah terikat hubungan dengan pria lain. Bustomi menyampaikan jika sinyal awal positif, proses berlanjut ke tahap masa OT atau lamaran resmi yang melibatkan pembawaan seserahan khas. Menurutnya, barang-barang bawaan tersebut bukanlah sekedar hiasan atau pembuktian materi, melainkan wujud simbolik komitmen. Pisang susu, tetel, wajik, dan sirih pinang, dan beberapa lainnya kerap menjadi bawaan wajib yang menyimbolkan harapan agar hubungan kedua calon mempelai selalu erat, manis, dan berlandaskan rasa saling menghormati. Selengkapnya pendengar RRI, Anda bisa baca di rri.co.id. Sampang.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar, Festival Syarafal Anam, Harmoni Tradisi dan Inovasi 2026 yang diselenggarakan Sanggar Seni dan Tradisi Singaran Pati sukses digelar di Kota Bengkulu. Kegiatan ini menjadi ruang apresiasi sekaligus bagian dari upaya pelestarian seni tradisi Syarafal Anam yang merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat Bengkulu, khususnya suku Lembak. Ketua Sanggar Seni dan Tari dan Tradisi Singaran Pati, Dr. Muhammad Nikman Nasir, MPD, menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksananya festival ini. Ia juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan kebudayaan ini dapat berjalan dengan baik. Menurut Muhammad Nikman, Festival Syarafal Anam, Harmoni Tradisi dan Inovasi dapat terselenggara melalui program bantuan pemerintah, fasilitasi kemajuan budaya melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu. Pelaksanaan kegiatan juga mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, masyarakat serta para seniman Bengkulu. Nah, pendengar RRI, ia berharap para pemangku kebijakan memberikan perhatian yang lebih terhadap berbagai kegiatan kebudayaan yang diinisiasi masyarakat. Ia menilai pelestarian budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun lembaga kebudayaan, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan komunitas seni. Seperti apa pendengar jalannya Festival Syarafal Anam 2026? Anda bisa baca di RRI.co.id Bengkulu.

Ya, mendengar RRI saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk kebersamaan kita dalam siaran seni tradisional dan budaya di malam ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia memonitor Pro 1 RRI Tahuna. Kita akan jumpa lagi di kesempatan siar selanjutnya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kita di sesi Ruang Rindu untuk malam ini. Lagu-lagu dari tahun 60-an dan 70-an mancanegara Anda bisa request untuk malam ini ya. Untuk Anda pendengar yang memonitor juga melalui RRI Digital, selamat malam buat semuanya. Kita jumpa lagi di malam ini dalam Ruang Rindu. Anda bisa bergabung di sesi Ruang Rindu melalui 0812-5503-8009. Kami akan buka dengan pilihan lagu dari studio.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Iya, mendengar RRI 11 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Silakan di 0812-5503-8009 yang ingin kirim pesan, ya tidak harus menelpon, Anda juga bisa mengirimkan pesan lewat WA di malam ini dalam program acara Ruang Rindu. Dan mendengar RRI di WA juga, Anda bisa telepon kami untuk program acara Ruang Rindu di malam ini. Sambil menanti pendengar RRI yang ingin bergabung, masih dengan pilihan lagu dari Studio Pro 1. Tadi sudah ada perwakilan lagu dari tahun 70-an, ada Peter Mavaidu, dan satu lagu dari The Everly Brothers, Please Help Me, I'm Falling, dari tahun 1960-an.

0: tapi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Uh-oh.

Ya, beringar RRI, beberapa lagu juga sudah hadir dari tahun 60-an, kemudian juga ada tahun 70-an, yang terakhir tadi dari Victor Wood dengan lagunya I'm Sorry My Love. Sebelumnya ada Aneke dengan lagunya Sarina. Nah, pendengar RRI, kita di sesi ini masih menerima penelpon di 0812-5503-8009 untuk acara Ruang Rindu, atau Anda bisa mengirimkan pesan kepada kami untuk Ruang Rindu di malam ini.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyai kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otaknya, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita ke penelpon untuk malam ini di acara Ruang Rindu. Ada Papa Ungke yang bergabung melalui WA. Kita ke penelpon. Halo, selamat malam.
1: Bisa diolah.
2: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu, Papa Ungke. Silakan, Papa ya. Ungke.
2: Dicampur. Malam, Wesley.
0: Malam.
2: Lagu tahun berapa nih, Wesley?
0: 60-an, 70-an, Papa Ungke.
2: Oh, kalau Rod Stewart lagu itu DP judul apa ya? I don't want to talk about you, about it.
0: Itu
2: tahun berapa itu?
0: Itu kalau tidak salah, tunggu Herlin mau cari dulu nih.
2: Iya. Kalau nyanda Lobo Pelagi itu.
0: Oke, Lobo ya kalau nyanda. Oke, baik.
2: Mar, lihat dulu tahun berapa itu Herlin? Itu Rod Stewart Pelagi.
0: Tunggu Herlin sementara cari. Sementara cari. Wow, Herlin sementara cari. Sabar nih, Pak Ungke.
2: Ya, oke, dia dulu kan.
0: Iya.
2: Untuk semua sahabat Ruang Rindu, sangat menikmati acara Ruang Rindu di malam ini. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan baik dari studio maupun dari penggemar kiranya dapat terhibur kita semua.
0: Oke.
2: Okay. Ketidur.
0: Ada di pelagu tahun 75.
2: Ya, 75 boleh?
0: Iya, boleh-boleh.
2: Oh iya. Yang terakhir, Wirli, tahun 2017. Ya, selalu sampai dengan akhir penyiaran.
0: Terima kasih, Pak Ungke.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam, Papa Ungke di Mahena. Terima kasih ya sudah bergabung di malam ini. Lagunya akan kami hadirkan di sesi ini. Sesaat lagi ya, bagi yang ingin bergabung di belakangnya Papa Ungke, silakan di 08125503-8009 sesudah sesi ini. Wow, Herlin sebentar akan kembali di sesi berikut untuk yang terakhir atau di sesi terakhir. Lagu dari Rod Stewart dengan judul I Don't Wanna Talk About It. Ada juga, oh, Herlin akan hadirkan satu lagu lain dari Andy Williams dengan judul Love Story. Sesudah dua lagu ini, kita akan berjumpa di sesi yang paling terakhir.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar RRI, sesi terakhir untuk program acara Ruang Rindu di malam ini menghadirkan lagu-lagu mancanegara 60-an dan 70-an. Untuk yang sempat bergabung, Anda bisa request lagu Anda sendiri ya untuk malam ini. Dan saat ini kami buka sebagai sesi yang paling terakhir untuk program acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk Papa Ungkit tadi yang sudah sempat bergabung ya di 08125503-8009 lewat WA Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar yang belum sempat bergabung malam ini, Anda bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang tetap setia memonitor Pro 1. Kami akan hadirkan lagu dari Elvis Presley, I can't help falling in love. Ini sebagai lagu penutup dalam acara Ruang Rindu di malam ini. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, Bringer RRI tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya lagu-lagu Indonesia yang akan hadir untuk menemani suasana malam Anda. Yang pertama kita akan dengarkan persembahan dari Memes.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, masih dengan lagu-lagu dalam nuansa musik malam untuk edisi siar kami di hari ini. Beberapa lagu sudah hadir ya, tadi terakhir kita dengarkan lagu dari Yuni Shara, Ku Takut Mencintaimu. Ini adalah lagu tema dari serial Meteor Garden, drama TV Taiwan pada tahun 2022. Ini adalah fenomena tersendiri bagi industri entertainment di Indonesia. Kepopuleran serial ini membuat segala sesuatu yang berbau oriental menjadi hal yang sangat diinginkan waktu itu. Tidak hanya tren fashion yang terinspirasi dari para pemain serial ini, lagu-lagu berbahasa Mandarin juga menjadi banyak disukai. Termasuk lagu tema serial Meteor Garden yang juga menjadi hits besar di saat itu. Dan versi Indonesianya baru saja kita dengarkan, dinyanyikan oleh Yuni Shara. Kita masih lanjut lagi dengan lagu berikut pendengar RRI untuk kebersamaan kita di nuansa musik malam.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada. Lagu dari Fatur Selalu Untuk Selamanya tadi merupakan lagu yang paling terakhir untuk kebersamaan kita di malam ini. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia memonitor Pro 1 RRI Tahuna. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

RRI dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar di hari ini. Kamis tanggal 3 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Jumat tanggal 4 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia tahun 1. Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program satu kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Jumat tanggal 4 September 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Sudah Mutiara Pagi dilanjutkan lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi di tahunnya pagi ini untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan hingga pukul 7. Dan tepat pukul 7 juga Anda bisa ikuti untuk program acara Halo RRI. Dan sesudah Halo RRI dilanjutkan lagi masih dengan menghadirkan informasi atau laporan terkini bersama reporter hingga pukul 8. Tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita kembali bersama program 1 untuk ikuti info BMKG. Sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan menghadirkan musik dan informasi di tahunnya pagi ini. Dan pada pukul 9 Anda bisa ikuti dialog interaktif dengan topik kualitas pelayanan dan pemenuhan hak pelanggan jadi prioritas Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026. Dan untuk dialog interaktif kami akan teman hingga pukul 10. Dan pada pukul 10 dilanjutkan lagi dengan program acara tahunnya siang ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama. Dan untuk Mutiara Pagi Islami, edisi hari ini tidak bisa terselenggara. Dan kami akan gantikan dengan menghadirkan beberapa lagu nuansa musik Islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah, beserta orang-orang yang ruku'. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 47 menit terlepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Saya masih lanjut terus untuk menghadirkan kerudungan Anda dengan beberapa lagu nuansa musik islami hingga menjelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar pada pukul 6 kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

0: Ya, mereka demikian telah kita dengarkan bersama-sama beberapa lagu nuansa musik islami. Dan selanjutnya pendengar kita akan menanti untuk mengikuti penyampaian warta berita lintas Nusa Utara tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Ada dua desa atau dua kampung yang di wilayah pelayanan UP3 Tahuna itu sudah ditingkatkan jam nyalainya dari 6 jam ke 24 jam.
2: El Nino sampai saat ini masih dalam intensitas sangat kuat, bahkan kami prediksikan masih sampai dengan awal Februari 2027.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara, Jumat 4 September 2026, selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sayyid. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini, kualitas pelayanan dan pemenuhan hak pelanggan jadi prioritas Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026. Perusahaan listrik negara PLN UP3 Tahuna terus berupaya untuk menyediakan layanan yang lebih bagi masyarakat dalam rangka menjangkau seluruh masyarakat pelanggan terlebih di desa pulau secara berkesinambungan. Tetap diupayakan agar layanan listrik dapat dinikmati 1x24 jam. Selengkapnya kita ikuti wawancara bersama Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP3 Tahuna Edmond Sadagi di pandu reporter Anton Lahauba.
4: Ya Pak Edmond, dalam rangka peringatan Hari Pelanggan Nasional, apa komitmen dari PLN UP3 Tahuna untuk memastikan layanan yang lebih baik?
1: Terima kasih. Mungkin dalam menyambut Hari Pelanggan, tentu PLN berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan itu sendiri. Seluruh apa yang menjadi komitmen PLN itu akan terus disampaikan atau diberikan kepada pelanggan, guna pelanggan itu mendapatkan pelayanan yang terbaik dari PLN.
4: Ya, kemudian seperti kita tahu bahwa layanan listrik ini menjadi kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pulau. Bagaimana menyikapi hal ini?
1: Untuk masyarakat yang atau pelanggan yang ada di pulau, tentu pada beberapa waktu yang lalu atau di sekitaran bulan lalu pada tanggal 13 Agustus, ada dua desa atau dua kampung yang di wilayah pelayanan UP3 Tahuna itu sudah ditingkatkan jam nyalainya dari 6 jam ke 24 jam. Tentu ini juga komitmen dari PT PLN Persero, UID Sulu Tengo khususnya UP3 Tahuna terus memberikan layanan atau memastikan bahwa di setiap pelanggan itu akan tersuplai 24 jam atau listrik secara kontinu di pelanggan-pelanggan yang ada di PLN UP3 Tahuna. Kemudian untuk ketersediaan energi listrik, tentu sampai dengan saat ini PLN UP3 Tahuna masih dalam kondisi surplus, dan mari kita doakan sama-sama agar kondisi surplus ini tetap berjalan lancar. Di satu sisi PLN melakukan pemeliharaan, begitu juga tentu didukung oleh pelanggan itu sendiri, misalnya memberikan pohon-pohon untuk dilakukan pemangkasan. Karena mungkin masih sebagian besar pelayanan kami UP3 Tahuna dari sisi jaringan banyak yang diakibatkan oleh gangguan eksternal. Khususnya masih ada dahan-dahan pohon atau pohon yang tumbang mengenai jaringan PLN.
4: Yang terakhir Pak Edmond, di momentum Hari Pelanggan Nasional, apa yang ingin disampaikan pihak PLN selaku menyediakan layanan bagi masyarakat pelanggan?
1: Dari PLN UP3 Tahuna tentu ada kegiatan seperti Light Up The Dream. Jadi PLN melalui donasi terus memberikan pelayanan atau menjangkau pelanggan-pelanggan yang belum berlistrik. Sehingga dari kegiatan Light Up The Dream itu PLN dapat menyambung pelanggan.
4: Demikian wawancara kami dengan Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP3 Tahuna, Edmond Sahadagi. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga awal Februari 2027.
2: Kondisi El Nino sampai saat ini masih dalam intensitas sangat kuat, bahkan kami prediksikan masih sampai dengan awal Februari 2027.
5: Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Astrid Jessica Lasut, mengatakan kepada RRI bahwa saat ini kondisi El Nino masih berada pada intensitas yang sangat tinggi. Menurutnya, fenomena tersebut diprediksi masih bertahan hingga awal Februari 2027 dan diperkirakan kembali normal pada Maret mendatang.
2: Terkait kondisi El Nino sampai saat ini masih dalam intensitas sangat kuat, bahkan kami prediksikan masih sampai dengan awal Februari 2027. Kemudian nanti bulan Maret baru dia menurun sampai ke kondisi normal.
5: Sementara itu, untuk kondisi kemarau, peluang hujan di wilayah Sangihe masih rendah hingga minggu pertama Oktober 2026. BMKG juga masih melakukan analisis terkait awal musim hujan. Ia menyebut musim hujan berpotensi datang lebih lambat dari kondisi normal.
2: Untuk prediksi kemarau ini bahkan sampai dengan dasarian 1 Oktober atau minggu awal Oktober itu masih peluang hujannya dalam kategori rendah. Artinya 0 hingga paling tingginya mungkin 50 mm per bulannya. Seperti itu masih, jadi kami prediksikan memang masih dalam kondisi rendah. Dan bahkan untuk prediksi musim hujan juga masih kami analisa sampai sekarang, kemungkinan juga akan mundur dari kondisi normal.
5: Astrid menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak kemarau panjang, terutama potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan selama periode minim hujan. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Pemda Sangihe perpanjang status tanggap darurat kekeringan hingga 3 bulan ke depan.
6: Memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dalam rangka mengantisipasi dampak dari kemarau panjang ini, terutama untuk penyiapan air bersih, penyediaan air bersih, dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
7: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe harus memperpanjang status tanggap darurat dampak kekeringan yang terjadi selang beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya hanya diberlakukan selama 7-14 hari, status tanggap darurat kali ini berlangsung hingga 3 bulan ke depan, apalagi dampak kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah lebih meluas. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Sangihe Wandu Labesi saat dikonfirmasi RRI. Dijelaskan Labesi penetapan status tanggap darurat agar ada ruang bagi pemerintah daerah dalam penanganan atau memberikan intervensi, apalagi krisis air bersih mulai dirasakan masyarakat tidak saja di wilayah kecamatan, kepulauan, namun wilayah kota Tahuna.
6: Perpanjangan status tanggap darurat kekeringan diperpanjang 3 bulan ke depan, dasar hukumnya adalah rilis yang dikeluarkan oleh BMKG di mana musim kemarau panjang ini sampai dengan awal tahun baru. Dasar ini yang melatar belakangi pemerintah daerah harus memperpanjang status kekeringan ini mengingat dampak dari musim kemarau ini sudah

0: Prioritas pengusulan untuk penanganan rumah-rumah yang rusak dampak dari kejadian bencana tanggal 8 Juni, gempa dengan 7,7 magnitudo dan bencana hidrometeorologi ini sementara diperjuangkan oleh pemerintah pusat lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
1: Di bawah kepemimpinan Bupati Sangihe Michael Tungari dan DPRD serta rombongan menemui langsung Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia terkait permohonan penanganan pasca bencana yang terjadi di tahun 2026. Mulai penanganan pasca bencana gempa bumi yang merusak rumah tempat tinggal masyarakat desa Pulau Terluar, juga bencana hidrometeorologi, banjir, dan tanah longsor. Kepala BPBD Sangihe Wanula Besi kepada RRI mengatakan pemerintah Kabupaten Sangihe bergerak cepat memperjuangkan nasib warga terdampak bencana. Langkah jemput bola dipimpin langsung oleh Bupati Michael Tungari, jajaran eksekutif dan legislatif Sangihe menyambangi kantor BNPB di Jakarta.
0: Beberapa hari yang lalu, Bapak Bupati bersama pimpinan DPRD, PJ Sekda dan kami selaku perangkat daerah teknis ini melakukan audiensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diterima oleh Deputi Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dan dari komunikasi ini kami bisa melihat bahwa pemerintah pusat lewat BNPB ini menerima aspirasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan selaku perangkat daerah teknis kami sementara berproses untuk pemenuhan terhadap persyaratan normatif.
1: Pada kesempatan itu, menurut Kepala BPBD, Bupati menyerahkan langsung proposal usulan bantuan baru untuk penanganan rumah warga yang rusak akibat rentetan bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter serta bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir bandang ke pemerintah pusat. Anton Lahube melaporkan.
2: Pemerintah daerah Sangihe diharapkan tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memastikan setiap aset memiliki status yang jelas, terawat, serta dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat memberikan nilai tambah dan manfaat jangka panjang bagi daerah dan masyarakat.
3: Pemerintah daerah harus lebih serius lagi untuk melakukan pendataan.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diminta lebih serius melakukan pendataan dan pengelolaan terhadap seluruh aset daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Akademisi Sangihe Arif Janis menyusul masih ditemukannya sejumlah aset milik pemerintah daerah yang dinilai terbengkalai dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Salah satu contoh yang disoroti yakni keberadaan asrama mahasiswa Tagoroa di kawasan Kampung Ternate Manado. Aset tersebut dinilai memiliki nilai yang cukup besar apabila dihitung dengan kondisi dan harga saat ini, namun justru dibiarkan hingga kondisinya tidak terawat.
3: Pemerintah daerah harus lebih serius lagi untuk melakukan pendataan dan pendataan. Saya pernah lama di Manado, ada satu lokasi seperti contoh di beberapa di daerah Kampung Ternate kalau tidak salah. Itu ada salah satu asrama yang terkenal dari dulu. Asrama apa namanya ya? Tagaroa. Asrama mahasiswa. Itu kalau dinaikkan sekarang itu puluhan miliar itu, Pak. Itu malah jadi sarang hantu. Sementara mahasiswa kita kesulitan dalam mencari tempat menginap di sana. Nah ini kenapa tidak diberdayakan lagi?
4: Menurutnya, kondisi tersebut sangat disayangkan karena keberadaan asrama dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa asal Sangihe yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Selain asrama mahasiswa, terdapat pula aset pemerintah daerah di kawasan Tondano, Minahasa, yang dinilai mulai terabaikan dan berpotensi mengalami kerusakan apabila tidak segera ditangani. Aset tersebut merupakan hasil pembangunan pada masa pemerintahan beberapa bupati sebelumnya. Karena itu, pemerintah daerah saat ini diharapkan dapat melanjutkan dan mengoptimalkan pemanfaatannya, bukan membiarkannya terbengkalai. Jumel Johannes melaporkan.
2: Pengelolaan aset daerah dinilai menjadi salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
3: Nah, jadi harus langkah-langkah awal dan harus diseriuskan, yaitu identifikasi aset-aset daerah yang ada.
4: Pengelolaan aset daerah dinilai menjadi salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam memastikan seluruh aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh aset daerah yang ada, baik berupa rumah dinas, kendaraan dinas, maupun aset lainnya yang selama ini dinilai belum dikelola secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Akademisi Sangihe Arif Iksan Yanis kepada RRI menyikapi pendataan dan pengelolaan aset daerah Sangihe. Menurutnya, sejumlah aset daerah bahkan disebut mengalami pembiaraan. Salah satu satunya rumah dinas

0: yang awalnya diperuntukkan bagi pegawai, namun masih ditempati hingga pegawai tersebut memasuki masa pensiun, bahkan digunakan oleh anak cucu. Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah kendaraan dinas yang pemanfaatannya perlu diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
1: Jadi untuk aset daerah itu hal yang penting untuk dikelola. Ya kan? Nah, jadi harus langkah-langkah awal dan harus diseriuskan, yaitu identifikasi aset-aset daerah yang ada. Ada sekian banyak aset daerah yang menurut saya dilakukan pembiaran malah. Ada rumah dinas yang tadinya untuk pegawai, itu ditempati sampai dengan pegawai pensiun beranak cucu masih di situ. Kemudian ada juga kendaraan dinas, ya seperti itu. Kemudian ada beberapa contoh rumah-rumah dinas yang menurut saya dilakukan pembiaran rumah dinas sampai dia rusak. Ini kan kerugian. Di satu sisi ada beberapa pegawai atau pejabat yang masih belum ada rumah, membutuhkan rumah dia sewa. Sementara di sisi lain ada aset pemerintah daerah berupa rumah dinas yang tidak ada isinya.
0: Arief Janis menjelaskan, pendataan aset daerah juga dinilai berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai. Fasilitas seperti rumah dinas dan kendaraan dinas dapat menjadi bagian dari dukungan pemerintah kepada pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu, pengelolaan aset daerah perlu dilakukan secara serius, mulai dari pendataan dan identifikasi, penertiban, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga memastikan aset tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
2: Berita terakhir, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selangi menjelaskan tuntutan ganti rugi atau TGR dalam pengelolaan dana desa dilakukan sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan setelah proses pemeriksaan dan laporan selesai.
3: Untuk data tersebut, kami tidak bisa sampaikan jumlah kampungnya atau berapa besarannya. Memang ada beberapa kasus, tapi tergantung dari rentan nilai.
4: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe menjelaskan, tuntutan ganti rugi atau TGR menjadi salah satu langkah penyelesaian apabila dalam pemeriksaan pengelolaan dana desa ditemukan adanya kerugian keuangan. PLT Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Sangihe, Junch N. Parera, mengatakan kepada RRI, TGR dilakukan setelah proses pemeriksaan dan laporan selesai, dengan besaran pengembalian disesuaikan berdasarkan nilai kerugian yang ditemukan.
3: Jadi TGR ini pengembalian berupa keuangan yang berada di dalam tahapan penyelesaian laporan. Ketika laporan sudah final ditandatangani oleh inspektur, jika ada nilai kerugian, uang yang harus disetor, kami akan melakukan tindak lanjut penyetoran. Sekali lagi, penyetoran tersebut apabila inspektorat daerah rekomendasikan untuk dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan waktu dimiksa pemeriksaan, sehingga tujuan dari pembelanjaan itu dapat terwujud.
4: Sementara terkait dugaan markup maupun kegiatan fiktif dalam pengelolaan dana desa, inspektorat menyebut penanganan ke ranah hukum dilakukan apabila terdapat permintaan dari aparat penegak hukum. Jones juga mengakui terdapat kasus di tingkat kampung, namun pihaknya belum dapat memastikan jumlah kampung yang dimaksud.
3: Bahwa untuk ke ranah hukum tentunya dia berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum. Di inspektorat daerah ada dua tahapan yang biasanya dilakukan, diminta oleh aparat penegak hukum, yaitu audit investigasi dan audit perhitungan kerugian negara. Untuk data tersebut, kami tidak bisa sampaikan jumlah kampungnya atau berapa besarannya. Memang ada beberapa kasus, tapi tergantung dari rentan nilai.
4: Inspektorat terus melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa, terutama apabila ditemukan indikasi kerugian yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Di Podio Perkasa melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Dalam rangka menjangkau seluruh masyarakat, pelanggan terlebih di desa pulau secara berkesinambungan tetap diupayakan agar layanan listrik dapat dinikmati 1x24 jam. BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga awal Februari 2027. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busai menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 27 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama Pro 1 dan kami di program Tahunan Pagi ini. Selain menghadirkan informasi, dan juga kita akan dengarkan beberapa laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Nah, seperti apa untuk aktivitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe di tempat-tempat publik yang sudah mulai beraktivitas sejak subuh hingga di pagi hari ini? Dan kita awali informasi update kita di pagi hari ini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, ya. Kalau biasanya kita mendengar informasi dari Bung Pengki atau Pak Alexander, kali ini kita akan ikuti laporan bersama Dipo Dwi Perkasa. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini di Pelabuhan Nusantara Tahuna?
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dipo.
2: Ya, baik, selamat pagi Aziza di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan untuk di pagi hari ini Pelabuhan Tahuna biasanya setiap pagi juga disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat tadi malam dari Pelabuhan Manado sekitar pukul 7 malam. Dan untuk hari ini sudah ada kedatangan kapal dari Merit Ratai yang sudah sandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna pada pukul sekitar 6 dini hari. Dan kapal tersebut membawa komoditi rempah-rempah dan sayuran yang dipesan oleh pedagang maupun pengusaha dari Pasar Towo, Peta, dan Tamako. Dan juga pemirsa, terlihat para penumpang yang masih baru turun dan menunggu jemputan di area pelabuhan, dan juga terlihat juga buruh bagasi yang beraktivitas untuk membantu turun barang dari penumpang dengan menawarkan jasanya, dan juga serta petugas pelabuhan juga yang bekerja mengawasi kapal yang masuk pelabuhan Tahuna maupun yang akan nanti keluar ataupun berangkat, baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan diinformasikan juga untuk pendengar RRI, untuk KM Merit Ratai ini juga yang nanti malam akan kembali berangkat ke Pelabuhan Manado pada pukul 7 malam nanti dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan juga pendengar, bisa diinformasikan juga saat ini di dermaga juga ada kapal yang sedang beraktivitas untuk melakukan pekerjaan membersihkan pelabuhan, maksudnya untuk sedang bekerja membetulkan dermaga di Pelabuhan Tahuna ini. Dan untuk kapal pelayanan masih tampaknya masih hanya Merit Ratai untuk saat ini. Dan untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini dilihat cukup cerah untuk aktivitas masyarakat di area perairan. Demikian yang dapat kami laporkan. Aziza, kembali ke studio.

sudah harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

Iya, pendengar, 44 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih terus kami akan hadirkan dulu rangkaian musim informasi, dan kita juga akan masih memberikan informasi update bersama reporter kami di lapangan. Baik, masih ada dua reporter lagi yang akan memberikan informasi update ke ruang dengar Anda, mendengar, dan tetap bersama Pro 1. Dan untuk informasi kita kali ini, Komisi 12 DPR RI meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan penegakan hukum terkait karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya bersifat reaktif. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi Oekon mengatakan penanganan karhutla perlu membedakan penyebab kebakaran. Kebakaran akibat faktor iklim membutuhkan pemadaman dan mitigasi, sedangkan pembakaran sengaja harus diproses secara hukum. Kalau terbakar iklim, negara wajib memadamkan. Tapi kalau dibakar selain memadamkan, aparat penegak hukum juga wajib menangkap pelakunya. Saat ini sudah ada puluhan tersangka yang diproses dan langkah hukum tegas ini harus terus berjalan. Doni menilai pemerintah telah memiliki informasi cuaca dan pemantauan titik panas melalui data BMKG, namun informasi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan respon cepat di lapangan. Informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahunan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunan dimanapun Anda berada. Kali ini kita jumpa lagi dalam program acara Halo RRI, di mana program ini kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa di program acara Halo RRI ini juga kami akan buka line telepon di 0812 55 03 809, dan kami juga akan menerima mungkin masukan Anda di program acara Halo RRI ini lewat streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahunan. Anda bisa meninggalkan komentar Anda. Dan di program acara Halo RRI juga kami akan hadirkan informasi update juga bersama dengan reporter kami di lapangan. Silakan untuk Anda bergabung di 0812 55 03 809, untuk Anda bergabung hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini dalam program acara Halo RRI, ada gatekeeper kami Sri Eropia dan juga operator kami ya Kaleb Lukas yang akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan sapa-sapa dulu di pagi hari ini untuk Anda juga pendengar yang masih setia monitor siaran Pro 1. Kami ucapkan juga selamat pagi. Selamat mengikuti program acara kami di Halo RRI. Ya, selamat pagi Wawu Sri.
2: Selamat pagi Wawu Ica.
1: Iya, apa kabar Wawu Sri? Bagaimana sudah mulai membaik ya hari ini?
2: Iya, sudah semakin pulih ini.
1: Oke, baik. Ya, pendengar yang mau bergabung silakan kami buka line telepon di 0812 55 03 804. 55 03 809, yang mau bergabung.
2: Dan seperti biasa Wawu Ica, kalau yang bergabung di WA itu wajib menyebutkan nama kemudian voice note.
1: Iya.
2: Voice note. Jadi menyebutkan nama dulu, kemudian alamat, kemudian menyampaikan apa yang menjadi masukan, menjadi keluhan, sehingga kita benar-benar tahu bahwa ini memang yang bersangkutan yang masuk. Jadi wajib voice note, tidak hanya pesan teks. Kalau di streaming Facebook, seperti biasa komen boleh, tetapi dengan catatan menggunakan akun asli, bukan akun fake. Nah, kalau akun anonim tidak akan dibaca Wawu Ica.
1: Iya,
2: akan
1: betul.
2: Di-skip seperti itu.
1: Ya, silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung, Wawu Ica di Wawu Sri ini masih mau tunggu yang mau bergabung. Jangan lupa sekali lagi untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas, baik untuk Anda yang mau bergabung di line telepon maupun di WhatsApp, dan juga meninggalkan komentar di live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahunan. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, saya masih menunggu ya. Saya di Wawu Sri, Wawu Ica di Wawu Sri ini mau tunggu yang mau bergabung.
2: Iya. Jadi mungkin kalau yang malu misalnya bergabung menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, boleh silakan pakai bahasa pasar.
1: Iya, betul.
2: Pakai bahasa pasar. Jadi enggak masalah mau pakai bahasa pasar, pakai bahasa daerah. Nanti Wawu Ica dan Wawu Sri yang mau translate boleh, silakan, enggak apa-apa. Kemudian terus maunya apa Wawu Ica yang di Tahuna Barat, kemudian
1: betul.
2: Di Tabut, di Manganitu, di Tamako, ini seperti apa kabarnya di wilayah Manganitu Selatan sana Wawu Ica. Iya, yang pokoknya ada pasar-pasar ini. Bagaimana ini informasi pasar, informasi kalau cuaca yang pasti panas.
1: Iya, iya, masih El Nino
2: masih
1: ini.
2: El Nino. Kemarin Wawu Sri monitor dari BMKG itu, kepala stasiun meteorologi kelas 3 Naha, Ibu Astrid memberikan statement bahwa El Nino ini akan berlangsung sampai awal Februari.
1: Iya, aduh.
2: Berarti El Nino, Wawu Ica. Jadi DP prediksi untuk dari BMKG kalau untuk Turang P kemarau ini masih sampai Oktober. Sampai Oktober, DP El Nino sampai tahun depan.
1: Tahun depan. Jadi ini memang harus tetap waspada kita untuk semua ya. Agar supaya kalau di cuaca panas begini atau kemarau tidak membuang puntung rokok juga, Wawu Sri Kang.
2: Sehingga Wawu Ica dengan adanya prediksi BMKG itu, pemerintah daerah juga memperpanjang.
1: Iya, betul.
2: Perpanjang Turang P status
1: tanggap darurat.
2: Ini, tanggap darurat selama 3 bulan ke depan. Nah, baik. Mungkin masyarakat bertanya-tanya kenapa sampai diperpanjang, alasannya apa, boleh silakan bergabung di acara Halo RRI. Atau misalnya terompe masyarakat di kepulauan ini, Marore, Kawio, Kawaluso, Kahakitang, Para, Mahengetang, yang saat ini mungkin ada butuh apa begitu, Ica, air kah, suplai air bersih kah, atau pangan kah, atau seperti apa dengan kondisi sekarang, boleh di 0812-5503-8009. Bisa juga mengirimkan voice note di situ, boleh telepon lagi, tapi tidak telepon WA.
1: Nah,
2: jadi ada Wow Erli lalu sempat spill Wow Ica bahwa mama-mama dan bapak-bapak di kampung itu agak cepat kata orang bicara Wow Ica, terlalu speed, terlalu cepat sehingga nyanda bisa baca tat ini nomor. Makanya tadi Wow Sri pelan-pelan 0812-5503-8009 gitu. Jadi ada sampai ada torang pe pendengar setia ini sampai datang di kantor batanya nomor ini. Karena kata kalau patorang agak cepat. Jadinya enggak sempat mengikuti begitu. Mungkin di torang pe mama-mama deng papa-papa kan ada yang memang main Facebook, tetapi ada juga yang memang bukan HP Android ya. Sehingga dorang butuh nomor ini untuk bergabung begitu. Nah, silakan ditunggu, masih baru 6 menit ini lewat.
1: Iya, masih banyak silakan, ini waktu, masih ada 54 menit.
2: Betul, di awal-awal seperti ini lebih bagus Wow Ica ya.
1: Iya, supaya kan orang boleh menghubungi narasumber toh. Iya, boleh menanggapi apa yang menjadi keluhan dari masyarakat.
2: Mau ada 3 atau 4 keluhan di awal-awal seperti ini ya, semoga segera dijawab narasumber. Tapi kalau sudah di akhir-akhir kan memang agak susah
1: menghubungi
2: narasumber gitu. Tetapi tetap narasumber pasti biasanya menjawab ya, kayak sama dengan Pak Edmund Wow Ica. Walaupun nyanda bisa menjawab di acara Halo RRI karena waktu itu dorang ada bimtek ternyata. Jadi beliau nanti jawab DP hari Rabu gitu.
1: Memang kalau hari ini misalnya tidak bisa terjawab Wow Sri, kan masih ada hari Senin toh, nanti ulang ada di acara Halo RRI atau mungkin nanti di acara kopi pagi
2: Selasa dengan
1: Kamis.
2: Jadi begitu kira-kira.
1: Jadi gunakanlah waktu ini dan kesempatan untuk Anda bisa memberikan unek-unek atau mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, masukan, silakan. Oh, Ica dan Wow Sri masih mau tunggu yang mau bergabung di line telepon 0812-5503-8009.
2: Iya Wow Ica, jadi kemarin lagi orang Pak Dandim ini Pak Nasarudin, dia menjadi inspektur upacara ya di upacara apel bersama penanggulangan bencana Karhutlah. Itu terfokus kemarin di lapangan Wow Ica. Jadi mungkin orang-orang lihat, ih ada upacara
1: ada
2: apa ini kemarin itu Ica.
1: Iya betul,
2: ada upacara apa ini. Sementara tentu orang pikir kalau misalnya di Papanuhung begitu biasanya Pak Bupati ya kan. Jadi kemarin itu Pak Dandim yang bertindak sebagai pembina upacara, pemimpin apel iya kemarin. Jadi itu penanggulangan bencana Karhutlah. Itu antisipasi pembakaran hutan dan lahan.

0: Mungkin Bapak Ibu, torang pendengar, pemirsa rasa agak lama up di media sosial, boleh dibantu, torang bantu lewat Halo RRI. Jadi sampaikan apa yang hilang, di lokasi mana, nanti kita akan coba teruskan begitu ke grup-grup dan juga tentunya ke pihak yang berwajib, Pak Ica.
1: Iya, yeah, betul. Nah,
0: selain keluhan juga, selain apresiasi, boleh berbagi informasi yang mungkin bahkan Torendo Ica memang masih belum tahu ya, Ica.
1: Yeah.
0: Misalnya pengurusan pelayanan publik, misalnya urus apa begitu. Oh, sekarang kalau dulu seperti ini cara mengurusnya, administrasinya seperti ini, tapi sekarang berubah lagi ternyata. Boleh, silakan yeah. share pengalaman-pengalaman, baik itu mungkin pelayanan di Dukcapil kah, di BPJS kah, atau misalnya di tempat-tempat lain, seperti sekarang torang petopi kan Wau Ica, terkait dengan hari pelanggan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Bagaimana dorang dengan torang pelanggan-pelanggan Telkomsel, PDAM, PLN, ini bagaimana ini? Ya, jadi torang di sini kan ada BUMN, ada BUMD juga Wau Ica.
1: Betul. Ya, jadi pendengar silakan. Oh, Ica Dewa Sri masih mau tunggu untuk Anda yang bergabung masih di line telepon sekali lagi di 08125503809.
0: So pelan-pelan sekali Wau Ica ada baca. Setelah Wau Sri udah bilang itu, Wau Ica so pelan-pelan sekali ada baca.
1: Iya, jadi supaya boleh mau tulis ini mama-mama dan papa-papa, oma-oma, opa-opa. Iya, betul.
0: Hari pelanggan ini Wau Ica.
1: Hari pelanggan nasional.
0: Jadi terus sebagai pelanggan Telkomsel itu. Kemudian PDAM,
1: PLN, juga di PDAM,
0: BUMD. Di sini kan ada juga kayak Bulog juga.
1: Betul.
0: Bagaimana dengan torang pe penerima manfaat ini beras-beras?
1: Ya, saat ini kan sudah Bulog. Banyak di kantor-kantor luar ya, Wau Sri ya.
0: Iya.
1: Sementara bagi-bagi ya, bahan pangan ini ya.
0: Kemudian ada pasar-pasar murah juga yang dilaksanakan.
1: Iya,
0: betul. Makanya Wau Sri bilang tadi bagaimana dengan torang pe masyarakat di kepulauan, di pulau. Walaupun torang memang sangihak kepulauan ya Wau Ica, tetapi ada yang di pulau-pulau yang kecil yang kayak Marore, Matutuang, Kawio, Para.
1: Iya.
0: Wau Sri penasaran karena waktu liputan lalu kan di Pulau Para itu masih belum seperti sekarang DP kondisi torang coba angka air. Nah, bagaimana dengan kondisi yang sudah seperti sekarang ini? Apakah masih cukup di sana suplai air bersih? Boleh mungkin ada perwakilan ya salah satu, atau mungkin dari pemerintah daerah, atau mungkin DP pemerintah setempat, atau mungkin DP camat, DP Opolau ini jaget rajin ke tahunan Stokang Wau Ica sehingga terbangun komunikasi ya, jadi tidak ada keluhan sejauh ini terkait dengan air bersih atau suplai bahan pangan di wilayah kepulauan, atau memang pemerintah kita memang aktif ke sana kayak Bulog lalu kan Wau Ica ke Marore. Kemarore sempat memang mau mengundang perwakilan dari RRI untuk ada liputan, tetapi ya tahulah kita SDM kita terbatas ya Wau Ica, sementara kalau naik kapal apa perintis kan
1: iya,
0: dia berputar agak lama.
1: Betul.
0: Ya, jadi orang tinggal tunggu di tempat, informasinya orang update saja begitu.
1: Iya, jadi mungkin ada keluhan-keluhan dari masyarakat ya yang ada di pulau-pulau seperti Wau Sri bilang tadi, silakan Anda bisa berbagi informasi atau keluhan Anda, nanti kita bisa cari jalan keluarnya, bisa menghubungi narasumber untuk menanggapi apa yang menjadi keluhan dari masyarakat tersebut.
0: Begitu.
1: Baik, ya. Silakan pendengar, saya masih menunggu lagi untuk Anda bergabung baik lewat telepon, WhatsApp dan juga streaming di Facebook Pro Satu RRI Tahunan.
0: Jangan nanti orang cuma mengeluh di media sosial. Karena media sosial itu enggak ada jawaban.
1: Betul.
0: Di sana malah bias Wau Ica, bisa baku komen, ada yang pro, ada yang kontra. Sama dengan Wau Sri.
1: Mau habis-habis baku komen.
0: Sama dengan Wau Sri ada lihat ini catatan mulai 15 September pengisian BBM wajib tunjukkan STNK. Nah, apakah itu betul ataukah berita hoax? Nah, itu sesempat beredar dan sudah dibagikan 104 orang yang share itu dan dengan opini yang berbeda-beda. Nah, sehingga itu Wau Sri bilang ketika orang mengeluh di media sosial tidak akan dapat jawaban.
1: Betul.
0: Tidak akan dapat jawaban, tidak akan dapat pencerahan. Mending orang masuk di acara yang resmi seperti ini sehingga orang mendapatkan jawaban dari pihak yang berkompeten gitu Ica.
1: Iya, mendengar. Silakan, sudah 14 menit ini masih ada kurang lebih 4 36 menit ke depan.

0: Tuhan. Jadi gunakan waktu dan kesempatan pendengar ini di line telepon untuk Ani bergabung dalam program acara Halo RRI. Karena acara ini kami hadir hanya sampai pukul 8 waktu Indonesia.
1: Terbatas ya. Oh Ica.
0: Iya betul.
1: Bagaimana dengan orang menyapa dulu orang mama-mama ini yang sekarang harga kangkung so 8.000, rampa campur so 10.000, rica dari 120 sampai 160, kemudian ikan ada yang 30.000 per ekor, iya tuh Ica.
0: Aduh, memang ini dari harga darat dan laut ini memang luar biasa ini. Kalau di laut kan memang mungkin
1: ini
0: pengaruh cuaca.
1: Ini memang kencang, Ica.
0: Kemarin,
1: selatan ya?
0: Iya, selatan.
1: Oh,
0: ada kan,
1: betul.
0: Ada salah satu nelayan, saya tanya kenapa tidak melaut itu. Dapalia memang wow seri, kalau di dalam sini dapalia todo.
1: Tapi memang betul iya. Loh Ija, selatan wow seri sampai berani tebak selatan, karena memang selatan itu kalau pagi memang nyanda.
0: Nyanda, todo.
1: Todo.
0: Nanti
1: pagi
0: sudah
1: dengan
0: mulai
1: sore.
0: Siang sampai malam itu. Aduh. Jadi makanya nelayan ada yang dorong bilang jaga balampu dan wow seri.
1: Oh, okay.
0: Iya, dorong ada babale tadi malam. Soalnya katanya kencang sekali.
1: Oh,
0: Mar
1: iya?
0: Kita bilang, ih dapalia rupa di dalam ini todo. Oh kita bilang, oh mungkin di luar sana sewawusri yang agak kencang dapalia.
1: Iya, jadi wawusri kebetulan tahu itu selatan karena pernah torang liputan di Pulau Buki dan Angwau Ica.
0: Iya.
1: Waktu itu waktu telepon dengan DP Opla, DP Opla bilang, ibu kalau mau datang usahakan jangan lewat jam 10 pagi. Nah, baru torang pas mau pulang torang ditahan dulu di atas jam 3. Beliau yang antar langsung sampai di peta supaya kata kalau di jam-jam itu kata selatannya tak terlalu mengamuk.
0: Iya betul, memang betul.
1: Oke, dari situ Sri tanamkan di pikiran, okay, kalau selatan paginya terlalu
0: memang tadi kalau mau lihat pagi-pagi di pantai memang todo
1: sekali sama
0: udah
1: paling Sri kemari Ica dari mana nanti kan lewat Bolepar.
0: Iya.
1: Todo sekali ini kayak apa dong
0: Mar, mulai itu kalau sejam 9-10 ke atas.
1: Iya.
0: Aduh sudah kano mulai pagi
1: di orang-orang yang berangkat dorong pe status semua kayak susah mending KKR dang di dalam kapal begitu Ica. So ada puji-pujian.
0: Iya betul
1: apa,
0: iya.
1: Kencang sekali
0: memang
1: suka, ini.
0: Aduh kencang sekali memang ini kalau di luar
1: iya.
0: Selatan begini.
1: Tapi memang kalau untuk informasi ya pemirsa pendengar di RRI juga walaupun bukan di Halo RRI tetapi orang ada program info BMKG.
0: Iya.
1: Jadi jam 8.30 itu di situ range waktunya 8.30 sampai jam 9. Tetapi BMKG biasanya on time di 8.30 itu informasi langsung dari forecaster ya. Dari forecaster meteorologi kelas 3 Naha. Jadi untuk informasi cuaca tinggi gelombang ada di situ.
0: Jadi tetap
1: iya,
0: memberikan
1: stay,
0: informasi update. Iya, stay
1: betul.
0: Tetap di pukul 8.
1: Apa sih yang enggak ada di RRI?
0: Iya.
1: Kurang lengkap apa Wicca? Jadi dorang mengeluh, dorang yang cari narasumber
0: cari
1: menjawab
0: narasumber,
1: begini.
0: Iya.
1: Nah, ini so di 18 menit yang enggak ada yang mau mengeluh, wow, Sri juga mau mengeluh ini kalau begitu wow Ica.
0: Iya. Kalau turun dua mau mengeluh ini paling cuma rampa-rampa ini biasa
1: iya,
0: untuk
1: rampa-rampa.
0: Ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah.
1: Mar untungnya dorang wow Sri kalau di wilayah bawah ini wow Ica yang dari Manente kemudian ya kemungkinan Tahuna sampai di Santiago situ tahu. Torang paling banyak baku dapat itu so di salah satu minimarket di bawah yang so
0: iya, so
1: iya,
0: agak so simpel ya so lebih.
1: Jadi ada yang bawang so kupas,
0: iya,
1: ada yang so
0: betul,
1: blender, so jadi
0: tinggal memasak sampai di rumah.
1: Iya, wow Sri pernah baku dapat yang abak di situ. Oh, Sri bilang, kenapa orang tidore so di sini?
0: Kita bilang, aduh, mau cari cepat ini supaya sunya baku bersih-bersih, so
1: iya,
0: langsung masak sampai di rumah.
1: So tak iris di situ tuh, Ica, depi sayur so tak iris, kemudian
0: gitu.
1: So di label dengan Royco satu. Iya, jadi simpel kalau untuk orang-orang kerja. Oh, Ica itu simpel sekali daripada orang mau beli makanan masak tuh.
0: Iya.
1: Jadi, kalau rupa begini, orang pe ibu sebelah tutup ganti. Nah, itu yang cepat itu Ica. Beli di situ. Cuman orangnya enggak bisa spill DP nama ya.
0: Iya.
1: Karena tidak ada kerjasama dengan RRI gitu.
0: Oke, okay, pendengar yang mau bergabung silakan di line telepon. Ica Dewa Wasri ini masih mau tunggu terus ya. Sebelum jam 8 ini mesti ada yang mau bergabung ini karena kalau sudah jam 8 terus hanya enggak bisa terima telepon karena kita akan ikuti informasi dari Pro 3 Jakarta. Iya, pendengar, nampaknya ini masih belum ada yang gabung ini Wawo Sri.
1: Iya, Wawo Sri mau coba telepon Anton dulu.
0: Iya, betul. Silakan. Ya, mendengar, selain kita buka line telepon, kita juga akan mendengarkan informasi ya dari reporter kami untuk mengetahui seperti apa aktivitas dari masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kalau tadi kita sudah dengarkan informasi dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, ya sudah ada aktivitas dari masyarakat sejak subuh, mulai dari kedatangan kapal hingga pembongkaran barang ya dari Manado yang tiba di Tahuna. Mungkin juga ada masyarakat yang saat ini sudah melakukan aktivitas baik di pasar ya. Mungkin ada mama-mama atau papa-papa yang sudah dari pasar. Bagaimana dengan harga kebutuhan pokok? Apakah masih tinggi atau seperti apa? Bisa berbagi informasi kita di program acara Halo RRI. Silakan pendengar, Wawuci dan Wawusri masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009.
1: Baik, Wawuci, torang bergabung dulu dengan Anton Lahaube di pusat kota Tahuna.
0: Oke, seperti apa untuk aktivitas pagi di pusat kota Tahuna? Kita ikuti laporan Anton Lahaube. Anton.
2: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di pusat kota Tahuna dan pagi hari ini aktivitas pusat kota Tahuna sudah dimulai atau sejak beberapa jam yang lalu sesuai dengan informasi dari para pelaku-pelaku usaha yang ada di pusat kota Tahuna. Dengan kesibukan mereka membuka tempat jualan mereka, baik yang ada di mini mall Pasar Trikora maupun di emperan-emperan toko para pedagang kaki lima yang saat ini juga sudah beraktivitas dengan seperti biasanya untuk menjual bermacam-macam kebutuhan masyarakat. Mulai dari aksesoris-aksesoris HP, kacamata ataupun perhiasan, dan juga kuliner yang ada di bagian mini mall. Masyarakat yang ingin menikmati sajian di yang melakukan aktivitas di pusat kota juga bisa mengunjungi lokasi-lokasi tersebut. Dan itu juga untuk ketersediaan armada ataupun transportasi umum di pusat kota Tahuna pagi hari ini juga tersedia, terutama untuk masyarakat wilayah Tempen Utara yang ada beberapa unit yang siap melayani masyarakat. Itu juga untuk para tukang ojek yang standby, juga ada beberapa unit di pusat kota Tahuna untuk melayani masyarakat ke sejumlah wilayah. Dan pendengar, untuk aktivitas di bagian belakang juga di bagian Bolivar, jalur Bolivar pagi hari ini juga cukup banyak masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga. Dengan berjalan kaki, adapun masyarakat juga yang ada sekitar atau Sembeka dan sekitarnya juga yang mereka berjalan kaki menuju pasar Towo untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Dan mendengar, untuk pantauan kami bagi para petugas kebersihan yang ada di wilayah di pusat kota Tahuna, memang sebagian saat ini masih ada sampah-sampah yang belum diangkut. Meski demikian, untuk beberapa ruas jalan yang terpantau pagi hari ini sudah bersih, hanya sampah-sampah yang ditumpuk yang belum terangkut pagi hari ini. Dan pastinya hingga beberapa jam ke depan pusat kota Tahuna ini sudah bersih dari sampah, dan begitu juga sampah-sampah yang diproduksi oleh pelaku usaha atau pemilik toko yang mereka kumpulkan di depan pertokoan mereka untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir oleh para petugas kebersihan ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama Asisa dan Sri.
0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan informasi atau laporan dari reporter kami di lapangan. Baik, saya masih berikan kesempatan lagi menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Masih ada kurang lebih 35 menit ke depan. Dan jangan lupa untuk Anda mau bergabung baik melalui line telepon untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas, begitu juga di WhatsApp hanya bisa voice note ya, tidak bisa diketik. Ini untuk pertanyaannya Anda bisa voice note saja. Dan atau mungkin ada yang ingin bergabung juga bisa di live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Ya, silakan pendengar, kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung di program acara Halo RRI. Dan untuk Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 7 hingga pukul 8. Dan kalau di hari Selasa dan Kamis itu kami hadir dari program acara Kopi Pagi. Ya, yang mau bergabung silakan bisa memberikan masukan dan saran Anda, atau mungkin ada informasi yang akan Anda sampaikan, ada unek-unek juga. Ya, silakan sebelum kami akan tutup, karena kalau dari awal ini bagus sekali yang mau bergabung supaya kita bisa ada waktu dan kesempatan bisa menghubungi narasumber untuk menanggapi apa yang menjadi masukan dan juga keluhan dari masyarakat. Atau mungkin ada juga yang memberikan informasi ya, ada masalah-masalah apa, atau mungkin ada yang masih kurang memahami dengan permasalahan yang terjadi saat ini, silakan Anda bisa berbagi informasinya lewat program acara Halo RRI. Wow, Ica di Wawasri ini masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung.
1: Iya, Wow Ica. Jadi kalau hari ini torang bahas tentang hari pelanggan, mungkin kalau di jam 9 nanti torang pe pendengar pemirsa ini ada kesibukan, boleh dititip sekarang di pe pertanyaan.
0: Iya.
1: Karena kalau bertanya di Halo RRI terus inline dengan topik kita di jam 9 itu kita akan save ya Wow Ica, nanti akan ditanyakan langsung di jam 9. Tetapi kalau di luar topik kita akan langsung menghubungi narasumber.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi rencananya itu sebentar dari ada dari PDAM juga, kemudian dari PLN ya, semoga pokoknya yang bersangkutan dengan
0: pelanggan-pelanggan
1: yeah. Wow Ica, BUMN, BUMD
0: yeah. Ya,
1: Wow Ica masih mencari-cari apa flyer di dalam grup ini Wow Ica. Iya, semoga terjawab. Tapi kemarin kalau dari PLN sudah konfirmasi mau hadir. Kebetulan ada telepon langsung Pak Sri kemarin soal pertanyaan-pertanyaan. Tetapi Pak Sri bilang kalau di RRI itu kita tidak ada atur soal pertanyaan. Iya, jadi mengalir saja sesuai dengan topik gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Begitu aja. Jadi kemungkinan dari PLN tetap akan hadir hari ini. Ya, semoga dari dua lagi ya, kalau tidak salah kemarin selain PDAM Pegadaian juga Wow Ica.
0: Oh, baik.
1: Karena memang di sana juga banyak ada pelanggan-pelanggan banyak Wow Ica. Selain investasi ya orang tahulah toh yeah, mamak-mamak toh. Bagaimana kalau misalnya sudah akhir bulan atau ada kebutuhan anak sekolah seperti apa, itu yang paling cepat. Apa dorong pe slogan Wow Ica, menjawab masalah,
0: masalah tanpa masalah. Iya, tanpa masalah.
1: Iya. Ya tahulah toh.
0: Oke, ya silakan mendengar ya. Sebentar juga kalau ada yang mau bertanya seputar pelanggan seperti Wawu Sri bilang tadi, nanti bergabung juga. Karena pada pukul 9 di dialog interaktif kita juga mengangkat topik tentang hari pelanggan ya, kualitas pelayanan dan pemenuhan hak pelanggan jadi prioritas. Ya, silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009. Ini nampaknya belum ada yang gabung. Wow Sri, tolong mau jeda dulu ya. Tolong mau dengar
1: iya,
0: satu lagu dulu.
1: Hubungi,
0: iya,
1: Jumel.
0: Betul. Di line telepon sebentar kami akan kembali dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 36 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita masih dalam program acara Halo RRI. Wawica Dewa Wasri masih akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan dengarkan laporan dari Pasar Towo Itahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana, kita ikuti laporan Jumel Johannes. Jumel.
1: Baik, selamat pagi Aziza dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Itahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini. Di mana sejak pagi hari, para pedagang sudah mulai berdatangan menata dagangannya, menjual berbagai kebutuhan pokok di saat ini. Dan terlihat tepat saya berada di belakang Pasar Towo Itahuna, para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari laut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami akan sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai masih berkisaran harga Rp120 hingga Rp150.000 per kilogram. Tomat Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Bawang merah Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, dan kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram, sayur sol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Dan untuk harga ikan pagi ini, terlihat sudah ada beberapa jenis ikan yang tersasa dan dijual di belakang Pasar Towo Itahuna, seperti ikan cakalang, ikan malalugis, ikan kude, dan ikan tuna. Ikan cakalang sendiri per ekor ukuran kecil Rp20 hingga Rp25.000, ikan malalugis 3 ekor per tumpuk ukuran sedang Rp20.000, ikan tude 4 ekor, ada yang 5 ekor ukuran sedang per tumpuk Rp20.000. Ikan baby tuna per ekor Rp25 hingga Rp30.000. Sedangkan ikan tuna berpotong Rp20.000. Ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Dan untuk harga daging pagi ini, daging ayam Rp40.000 per ekor. Harga telur pagi ini Rp2.000, dan untuk berbagi Rp59.000. Dan untuk harga beras, SPHP 5 kilogram Rp59.000, beras dua merpati 5 kg Rp87.000, dan beras mutiara 5 kg Rp86.000. Untuk harga minyak goreng curah per botol Rp30.000, dan untuk ukuran besar per botol Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, mendengar saat ini terlihat sudah ada beberapa kendaraan yang berdatangan, dan ada pun yang sudah parkir, baik itu roda 2 dan roda 4. Artinya pasar pagi ini sudah mulai padat dengan masyarakat beraktivitas. Dan cuaca pagi hari ini cukup cerah, dan terlihat juga para petugas dari Dinas Perhubungan tengah mengatur jalannya lalu lintas pun parkiran di saat ini. Demikian dari Pasar Towo Itahuna.
0: Iya, baik. Oh, Sri, tadi kita sudah dengar informasi atau laporan dari Jumel Johannes. Mm-hmm. Ya, harga rica ini masih
2: 120.
0: Mahal.
2: Hmm. Oh, Sri dengan rica terutama karena orang hobi pedis tuh Ica.
0: Mar kalau orang yang ada hobi pedis masih aman.
2: Nggak pengaruh yo. Mar kalau orang yang mau makan so pedis kong masih pakai rica biji lagi dengan lemon dan garam.
0: Betul.
2: Ini barasa sekali, kurang gosok di mata ini Ica. Sudah barasa dengan pedis.
0: Bagaimana kalau dengan Babang Kaleb dan ini?
2: Ini bagaimana? Babang Kaleb dari tadi pendengar Jumel pelaporan, dia bilang aduh, so mesti mau kurangi dia katamu berburu, karena biasanya DP itu kata dia bilang kasih kurang dulu rampa-rampa mahal. Kita bilang kurang bagi Jono ke tetangga-tetangga atau ke teman kantor tuh, kalau orang baking bersama atau orang baku kongkong jadi pirampa-rampau ija kang.
0: Satu kali Jono makan
2: bersama. Kalau nyanda orang beli saset-saset Jono, bawang putih saset. Ada kan yang soal
0: iya, betul. Ada yang kunyit saset. Iya,
2: baru ada kunyit saset. Ada sekarang kan so banyak yang saset-saset, ladaku, iya, ladaku, baru ketumbar saset, ada bon cabe,
0: bon cabe juga saset.
2: Sudah begitu Jo, di perampa-rampa. Boleh tuh babang.
0: Aduh, atau mungkin beda sobangnya DP rasa ya kalau pakai saset-sasetnya nyada langsung instan yang
2: naik DP daong pakai juga sana mangga daong goyawas. Yang penting rampa daong tuh. Kalau so mahal masih tetap di 10.000 kayaknya
0: iya. Tetap cuman, walaupun mahal bagaimana tetap masyarakat iya, tetap masih orang mau beli karena membutuhkan iya.
2: Ya kalau untuk kelas menengah 10.000 masih boleh dijangkau, masih boleh lah.
0: Jadi kita dipahami lah ya kenapa harga ini semakin tinggi.
2: Iya dan ini memang juga pengaruh Wau Ica, pengaruh karena betul. Kemarau kemarin kan sudah disampaikan juga oleh Kadis Pertanian ya.
0: Iya betul.
2: Memang pengaruh juga karena kemarau sehingga memang mungkin produksi sayur, mayur ini agak berkurang atau mungkin bahkan ada yang kering malah.
0: Iya betul.
2: Sehingga banyak yang dibawa dari Manado ke sini. Kemudian mungkin permintaan dari sini ke sana banyak, tetapi stok di sana yang mulai berkurang mungkin wajah sehingga terang memahami dengan kondisi seperti ini.
0: Iya. Kadis Ketahanan juga bilang, contoh saja di Gorontalo, mereka penghasil rica, tapi stoknya sedikit karena memang pengaruh sekali dengan El Nino ini.
2: Tetapi Gorontalo kalau yang informasi di Magota, Wicca itu dorang malah tomat yang anjlok, harganya sampai ada 1.000 satu kilo. Itu di lintas Magota. Jadi malah tomat yang murah. Pada orang di sana di Gorontalo. Nah, orang tahu lah orang masyarakat sini kalau bilang rica Gorontalo tuh.
0: Iya.
2: Nah, pedis memang luar biasa. Jadi suka sekali namanya mau cari itu rica Gorontalo, baru kangkung-kangkung Manado.
0: Kangkung Manado.
2: Begitu. Pokoknya Pak Sri so bilang orang di salah satu minimarket orang Sunin tahu itu kangkung Manado atau kangkung Mahena atau kolongan, intinya sota iris.
0: Sota iris, so tinggal bikin.
2: Sota iris ada DP, ada DP Royco, tinggal mau bikin.
0: Betul. Lebih simpel. Hobi begitu, langsung ke apa DP nama Raja Fresh ya atau apa DP nama toko itu.
2: Iya, pokoknya ada salah satu minimarket lah di wilayah di bawah Pedro Sri.
0: Iya, Santiago.
2: Betul.
0: Mendengar so 44 menit ini lepas dari pukul 7 Ica dan Sri masih menunggu ini belum ada yang bergabung nampaknya.
2: Iya dan kemarin yang di hari Rabu ya Ica ya kurang ada hubungi off air Pak Ibu Vina Mose, ternyata kemarin di Kopi Pagi sudah terjawab juga Ibu Vina Mose memberikan apresiasi di Kopi Pagi kemarin Wau Ica ya, bahwa petugas PLN so langsung turun lapangan, so langsung tindak lanjuti apa yang menjadi keluhan Ibu Vina. Nah seperti ini yang torang harapkan, jadi ketika mungkin keluhan Bapak Ibu pendengar pemirsa sudah dijawab oleh pihak berkompeten, boleh masuk lagi memberikan apresiasi atau sekedar berterima kasih begitu atau sekedar informasi saja bahwa keluhan kita sudah terjawab, apa yang menjadi pertanyaan kita sudah ditindaklanjuti oleh narasumber. Boleh, jadi tidak hanya memberikan keluhan kemudian setelah terjawab sudah diam. Ini contoh seperti Pak Yos, Ibu Vina, kemudian Pak Hulik, itu contoh-contoh yang baik ya, yang setelah dijawab apa yang menjadi keluhan mereka, walaupun memang belum tuntas sama Pak Yos dengan Pak Hulik karena memang masih akan ada pengadaan tiang listrik, tetapi mereka sudah masuk memberikan apresiasi ketika dilakukan survei baik pertama, kedua, kemudian pengadaan tiang listrik juga. Oke, baik Wau Ica, Wau Sri angkat telepon dulu.
0: Iya, betul. Sekali lagi pendengar untuk yang bergabung silakan di 0812-55-03809 dan kalau mau gabung lewat WhatsApp jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Sekali lagi kalau di voice note ya di WA itu harus sebut juga nama, alamat yang jelas. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0812-55-03809. Baik, kali ini sudah bergabung ada Ibu Vina Mosi di Kolongan. Selamat pagi Ibu Vina.
3: Selamat Pagi, Wahu.
0: Iya, silakan Ibu Pina.
3: Saya mau kasih tahu setiap bulan ada posyandu tuh di kolongan BH di kelurahan. Tapi ini ada keluhan saya setiap bulan itu, orang kan bisa periksa gula, periksa kolesterol, asam urat. Tapi cuma disiapkan itu gula, yang kolesterol sama asam urat tidak ada. Okay. Sedangkan saya sudah mengeluh, tidak apa-apa, saya akan mau bayar. Itu yang keluhan saya. Setiap bulan itu ada posyandu, lansia sama ini anak-anak, apa remaja.
0: Ya, remaja, ya.
3: Di situ. Cuma keluhan saya sudah lama ini. Sejak itu pengganti kelurahan. Yang waktu itu kan ada terus setiap bulan itu. Tapi sekarang kan sudah diganti itu kelurahan torang. Apakah itu yang menyiapkan itu kader atau yang petugas dari puskesmas?
0: Yang tidak ada itu pemeriksaan kolesterol dan asam urat ya Ibu Vina?
3: Asam urat.
0: Kalau gula ada? Oke.
3: Itu baik. Yang keluhan saya. Terima kasih Wahu.
0: Baik, terima kasih juga. Selamat pagi buat Ibu Vina ya, yang ada. Iya, di kolongan. Ya, Wahu Sri ini Ibu Vina mengeluh. Ini katanya sudah beberapa kali Ibu Vina mengeluh. Kalau adiposyandu biasanya kan ada pemeriksaan gula, kolesterol dan asam urat. Nah, ternyata pemeriksaannya hanya gula saja. Untuk pemeriksaan kolesterol dan asam urat itu tidak ada. Ya, jadi untuk Anda yang mau bergabung juga ya, mudah-mudahan Ibu Vina ini kita bisa menghubungi narasumber yang akan menjawab apa yang menjadi keluhan dari Ibu Vina Mose yang ada di kolongan. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0812-5503-809. Dan sekali lagi pendengar, kalau mau bergabung di WhatsApp hanya bisa kirim voice note, tapi jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas.
2: Iya, jadi Wahu Ica berbicara soal WA ini, voice note ini sudah ada yang masuk ya, Bapak yeah. Alfa dari Marore tadi. Tetapi cuma sampai di selamat pagi RRI, saya Bapak Alfa dari Marore, cuman itu.
0: Yeah.
2: Sehingga Wahu Sri sudah tindak lanjuti ya, Pak Alfa silakan apa yang menjadi masukan. Tetapi mungkin boleh mencantumkan atau menyebutkan nama lengkap ya. Kalau di Marore ya kita sudah tahu pasti, kalau di Marore cuma di seputaran situ ya Wahu Ica.
0: Iya,
2: nah, tetapi
0: betul.
2: Mungkin nama lengkapnya Pak Alfa ini. Tetapi ada nomor telepon yang tentunya kan masuk juga di sini. Jadi kita tinggal menunggu sampai di habis acara Halo RRI apakah Bapak Alfa ini akan bergabung lagi ya. Dari Marore kita butuh informasi, memang ini Pak Alfa boleh bergabung, silakan. Iya. Memberikan informasi apa ini yang dari Marore ini Pak Alfa? Apakah mungkin suplai bahan pangan atau suplai air bersih atau seperti apa? Silakan bergabung, kita masih menunggu.
0: Iya, silakan pendengar yang mau bergabung, Wahu Ica dan Wahu Sri mau menunggu ini ya, mau bergabung di line telepon 0812-5503-809.
2: Iya, dan Wahu Ica sambil menunggu ya yang bergabung, Wahu Sri mau coba hubungi dulu apa yang menjadi keluhan dari Ibu Vina
0: betul,
2: tadi.
0: Betul, ya, baik. Iya, pendengar di mana saja Anda berada, sudah 50 menit ya lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 10 menit ya, mudah-mudahan ini ada waktu lagi untuk Anda yang bergabung ya, dan kami bisa ada kesempatan juga untuk menghubungi narasumber yang akan menjawab apa yang menjadi masukan keluhan dari Anda pendengar. Silakan di belakangnya Ibu Vina Mosik yang ada di kolongan yang mau bergabung. Saya masih menunggu
2: Ibu
0: di
2: Vina Mose itu Wahu Ica.
0: Iya, Ibu Vina.
2: Vina Mose.
0: Iya, Ibu Vina Mose.
2: Iya.
0: Iya. Ya, yang ada di kolongan. Baik, yang mau bergabung saya masih menunggu lagi ya di 0812-5503-809. Dan sekali lagi juga yang mau gabung lewat WhatsApp Jangan lupa kalau mau kirim voice note, sebut nama dan juga alamat yang jelas dan juga apa yang menjadi keluhan dari Anda. Silakan bisa bergabung di program acara Halo RRI. Baik pendengar, saya masih menunggu ya, Wawi Cadi, Wawi Sri masih menunggu di line telepon untuk Anda yang mau bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Halo RRI, yang memberikan saran, masukan, ataupun keluhan, atau mungkin ada apresiasi yang akan disampaikan, atau ada unek-unek juga, silakan Anda bisa suarakan di program acara Halo RRI. Dan ini merupakan acara resmi, jadi kalau menjadi apa yang menjadi keluhan Anda, kalau ada waktu dan kesempatan, masih ada waktu juga di program ini, kami akan hubungi narasumber untuk menjawab apa yang menjadi keluhan dan masukan dari Anda pendengar. Silakan di belakangnya Ibu Vina Mosi yang mau bergabung. Kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009. Ya pendengar, di mana saja Anda berada di menit-menit terakhir ini, yang mau bergabung bisa ya, masih kami terima lagi untuk Anda yang ingin memberikan saran, masukan, atau keluhan Anda, atau mungkin ada unek-unek yang akan Anda sampaikan. Silakan di line telepon 0812-5503-8009. Ini Wawo Sri masih menghubungi, coba menghubungi narasumber ya, untuk menjawab apa yang menjadi keluhan dari Ibu Vina Mosi yang ada di kolongan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sambil menunggu ya, saya akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda dengan informasi yang kami ambil dari portal kami rri.co.id. Pendengar, PMI Kabupaten Bekasi membangun instalasi air bersih dan air minum darurat di Kampung Tegal Kadu, Desa Sinarjaya, Kecamatan Serang Baru. Instalasi tersebut dibangun untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air masyarakat sekitar. Ketua PMI Kabupaten Bekasi Ahmad Kosasi mengatakan, pembangunan instalasi air bersih merupakan komitmen PMI untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya menghadapi kondisi kemarau yang berpotensi berdampak terhadap ketersediaan air bersih. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Baik pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0812-5503-8009. Dan Wicca Dewa Sri masih menunggu di menit-menit terakhir karena kebersamaan kita tinggal 6 menit ke depan. Sebentar, tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Silakan untuk Anda yang bergabung pendengar di pagi hari ini. Tadi sudah ada Ibu Vina ya, Ibu Vina Mosi di kolongan yang mau bergabung, sudah bergabung memberikan saran dan masukannya. Di belakangnya Ibu Vina, mungkin ada yang mau bergabung juga. Silakan di 0812-5503-8009. Bisa juga bergabung di WhatsApp untuk kirim voice note, tapi jangan lupa untuk sebut nama dan alamat yang jelas. Ya pendengar, di sesi yang terakhir 6 menit terakhir ini, untuk Anda yang ingin bergabung, Wicca Dewa Sri masih menunggu di kesempatan pagi hari ini. Dan ditemani rekan operator kami Kaleb Lukas yang akan temani dari program acara Halo RRI. Sekali lagi, Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kami streaming di Facebook Pro 1. Tapi kalau di kopi pagi, Selasa dan Kamis itu kita tidak streaming, tapi tetap buka line telepon. Tapi gatekeepernya itu berubah, yaitu ada Mila yang akan temani di program kopi pagi. Silakan peringat di kesempatan hari ini untuk Anda bergabung, dan untuk topik kita juga ya mendingan sebentar di pukul 9 untuk Anda yang ingin bertanya seputar pelanggan ya, karena topik kita kualitas pelayanan dan pemenuhan hak pelanggan jadi prioritas Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026. Sebentar juga untuk Anda yang ingin bertanya, nanti bisa bertanya pada program acara Dialog Interaktif di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, masih ada waktu lagi 4 menit terakhir untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-55-03809. Sekali lagi di 0812-55-03809. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu atau oma, opa yang mau bergabung ya, memberikan saran, atau mungkin ada keluhan atau unek-unek, atau mungkin ada apresiasi di mana mungkin apa yang menjadi keluhan Anda dan sudah terjawab ya dari narasumber. Silakan Anda bisa berbagi informasinya kepada kita semua di pagi hari ini dalam program acara Halo RRI. Masih ada waktu lagi di kesempatan pagi hari ini pendengar di 0812-55-03-809. Wajah Dewa Seri masih mau tunggu yang mau bergabung di menit terakhir. Dan kalau saudara 8, oh iya Dewa Seri semua tutup karena mau bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak informasi dalam warta berita. Silakan pendengar di line telepon untuk Anda yang bergabung di 0812-55-03-809. Dan di menit terakhir ini juga kalau ada yang akan Anda sampaikan, kalau misalnya hari ini belum bisa terjawab ya Ibu Vina Mose, apa yang menjadi keluhan dari Ibu Vina, nanti kita bisa jawab lagi pada hari Senin ya.
2: Karena iya, jadi Wau Ica ini Wau Sri so sempat hubungi Kepala Puskesmas Tahuna Barat,
0: oh, dan
2: mungkin
0: baik,
2: beliau nanti akan kirimkan voice note ya, untuk menjawab note apa yang menjadi keluhan dari Ibu Vina Mose tadi. Tetapi semoga masih cukup waktu ini karena tinggal
0: 2 menit.
2: Ini Wau Ica iya. Jadi baru terhubung juga ya. Orang tahulah aktivitas seorang dokter di pagi-pagi seperti apa ya kan Wau Ica. Apalagi beliau sebagai kepala puskesmas mungkin tadi pagi lagi persiapan apa begitu, karena di puskesmas pelayanan kan sobuka Wau Ica dari jam 7 ya dorong sebuka. Sehingga Ibu Vina semoga boleh terjawab ya ini Wau Sri, kalau boleh mau kasih ini sementara merekam audio ini dok, Ibu dokter.
0: Iya, semoga kalau misalnya Nyana mau dapat jawab hari ini kalau sudah dibatasi waktu, nanti Ibu Vina bisa dengar pada hari Senin Wau Sri.
2: Seperti itu Wau Ica. Intinya tetap akan terjawab ini, beliau masih merekam audio ini Wau Ica, semoga enggak lama, dan Wau Sri pasti akan mau dengar dulu karena kan tinggal waktu 2 menit.
0: Tidak langsung diputarkan.
2: Kalau dokter menjelaskannya 3 menit, aduh.
0: Tak lewat
2: berarti. Berarti jadi utang penjelasan ya Ibu Vina ya. Nanti di hari Senin mungkin boleh standby memonitor acara yang sama Halo RRI, kita akan putarkan apa yang menjadi jawaban dari Kepala Puskesmas Tahuna Barat Dr. Dewi Tatawi.
0: Iya, baik. Ini soal menit ke-59 Wau Sri ya. Bagaimana ini ya?
2: Jadi kayaknya kita harus tutup ya.
0: Iya, betul.
2: Kita harus
0: sekali lagi
2: informasi waktu.
0: Iya. Buat Ibu Vina Musik, mohon maaf ya hari ini belum bisa dijawab, dan tetap ini Wau Sri tadi sehubungi Kepala Puskesmas Tahuna Barat, dan Ibu Vina tetap stay pada hari Senin di program yang sama, dan ini sudah akan menjawab apa yang menjadi keluhan dari Ibu Vina Mose di Kolongan. Sekali lagi pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami mohon maaf ya karena kita juga sudah dibatasi waktu. Nanti Anda bisa bergabung pada hari Senin di program yang sama di pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya Azza Busa yang bertugas ditemani rekan Gatekeeper Seri Ropia dan petugas operator kami Kaleb Lukas. Ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna.
4: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahuna.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait Pansus Haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT